0: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Teman Pro 2, sekarang kita masuk ke detail yang kayaknya bikin aku sendiri merinding gitu ya taunya. Jadi gini teman Pro 2, selama ini tantangan terbesar bikin vaksin HIV itu adalah HIV itu tukang ngilang yang pinter banget soalnya. Dia punya kemampuan buat bermutasi terus-menerus dalam satu tubuh penderita HIV aja. Virus ini bisa berevolusi dalam ribuan varian berbeda. Jadi beda banget sama virus campak atau juga cacar yang stabil gitu ya. Itu aja dianya. Tapi peneliti dari Universitas Uppsala, itu Swedia dan juga Institut Penelitian Scripps dari Amerika Serikat, ini nemuin cara buat nge-bypass kemampuan ini. Caranya kayak gimana sih? Nah, caranya mereka ngerancang vaksin yang ngajarin sistem imun kita itu buat mengenali titik lemah HIV. Jadi kayak guru gitu ya. Jadi bagian virus yang sulit berubah meskipun dia bermutasi dan hasilnya, antibody yang dihasilkan oleh hewan percobaan bisa menetralisir antara 49% sampai dengan 70% varian HIV global. Bayangin teman berdua, dari ribuan varian HIV yang tersebar di seluruh dunia, hampir setengah

sampai dengan 3/4 bisa dilumpuhkan oleh satu jenis vaksin. Keren gak tuh? Ini pertama kalinya dalam sejarah para ilmuwan berhasil meniru mekanisme antibodi alami yang sebelumnya hanya ditemukan pada kurang dari 1% pengidap HIV jangka panjang yang disebut elite neutralizer gitu. Intinya kita mungkin gak bakalan ngelihat vaksin HIV yang 100% efektif dalam waktu deket ya, tapi vaksin yang 50-70% efektif aja itu udah bisa nyelamatin jutaan nyawa di negara-negara berkembang yang gak punya akses ke obat ARV. Ini terobosan yang gila besarnya sih teman Pro 2 ya. Aduh, kayak gimana ya? Kayak Tuhan itu ngasih tahu kita kalau misalnya setiap masalah pasti ada solusinya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya di Gorontalo. RRI Radio Piala Dunia tahun 2026. Terima kasih.

and this is Keiza Lefron, kita teman Pro 2 dengan single terbarunya Aku Bukan Dia dari albumnya Rombak, sudah ada di Pro 2 dari Gorontalo. Nikmatin lagu terbaik barengan teman terbaik kamu setiap saat dan di mana aja. Pro 2 FM Gorontalo, Hits Music Station.

0: Tahukah kamu asal-muasal www atau World Wide Web disebarkan melalui pendekatan hypertext yang memungkinkan suatu teks pendek menjadi acuan untuk membuka berbagai halaman atau dokumen. Sejarah web dimulai pada bulan Maret 1989 oleh Tim Berners-Lee yang bekerja pada Laboratorium Fisika Partikel Eropa di Jenewa, Swiss. Tim ini mengajukan protokol atau suatu tata cara untuk berkomunikasi sistem distribusi informasi internet yang digunakan untuk berbagai informasi di antara para fisikawan. Protokol inilah yang dikenal dengan web. Dikembangkan oleh World Wide Web Consortium atau W3C. W3C adalah konsorsium dari sejumlah organisasi yang berkepentingan dalam pengembangan berbagai standar yang berkaitan dengan web.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Jaga Malam di Pro 2 Gorontalo.
1: Aku karena belum dapetin info lebih lengkap soal Kak Randy. Kak Randy ini asal Gorontalo, asli?
2: Asli Gorontalo, tapi KTP saat ini Jogja.
1: Oh.
2: Udah mutasi Jogja dari tahun 2020.
1: Oh, udah lama. Udah berkeluarga berarti?
2: Ah, belum, belum.
1: Ah, belum.
2: Masih single.
1: masih single lagi promosi juga sekalian ya. Dan Kak Randy ini lulusan dari?
2: Universitas Islam Indonesia, jurusan ekonomi.
1: Kak Randy, apa sih digital marketing ini?
2: Mungkin kalau secara harfiah ya, digital itu kan digital marketing itu intinya kita menjual sebuah produk dan jasa di lini digital. Jadi kalau zaman dulu kan kita lihat semua orang tuh mainnya ke minimal koran, terus kemudian baliho, terus kemudian juga mungkin lewat kayak kayak misalnya lewat tempat-tempat umum, misalnya di pesawat juga kayak ada bener-bener yang di tempat itu punya masa yang tinggi. Nah, dengan masa yang tinggi itu akhirnya kan dapat exposure kan. Nah, saat ini karena semua orang pada main di sosial media, pada main juga di YouTube, di TikTok, itu proses pemasaran itu mulai bergeser ke ranah online, ranah digital.
1: Iya, benar.
2: Jadi secara harfiah atau secara singkatnya adalah digital marketing itu bagaimana kita memasarkan sebuah jasa dan produk di tempat-tempat online yang memang masanya itu banyak gitu.
1: Kalau dulu
2: di sosial media, di Google, bener, di YouTube gitu dan lain-lain.
1: Kalau dulu kan promosinya door to door atau jalan betul, bagiin brosur ya. Panas matahari bagiin brosur. Kalau sekarang lebih ini ya, lebih canggih lagi ya menggunakan digital marketing ini.
2: Karena memang penetrasi internet terutama di Indonesia ya. Karena pernah baca juga Indonesia jadi salah satu pengguna internet terbanyak dan terlama di dunia.
1: Betul.
2: Lupa datanya, tapi intinya Indonesia jadi salah satu pengguna terbanyak. Dan itu kalau kita lihat tahun 2025 itu jadi salah satu puncak penggunanya di Indonesia. Terlebih pemerintah juga kan mau mencoba mendistribusi mempush juga internet di Indonesia, terutama di kota-kota kecil kayak gitu. Jadi digital marketing ini bisa dibilang jadi salah satu proses, atau mungkin kalau orang-orang mau berkarir di digital marketing itu bisa jadi salah satu profesi yang mungkin dalam 10-20 tahun ke depan itu gak bakal hilang gitu. Gak bakal, maksudnya jadi hot prospect gitu.
1: Iya, bakalan tetap ada gitu.
2: Betul-betul.
0: Jaga Malam di Pro 2 FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu

0: Ira, akhir-akhir ini aku sering banget lihat loh iklan slot online lewat di media sosial. Kamu juga?
1: Iya bener, sama loh.
2: Oh my God.
1: Awalnya tuh kayak menarik gitu ya, bisa menang jackpot gede cuma modal kecil doang.
0: Iya, tapi sebenarnya nggak semudah itu. Slot online pakai sistem acak, jadi nggak ada cara pasti buat menang. Kita cuman kayak nebak hasilnya aja.
1: Oh gitu. Kirain aku tuh ada trik rahasia atau polanya.
0: Justru nggak ada tuh. Dan yang bikin bahaya, mereka pakai trik hampir menang atau near miss. Jadi kita merasa tinggal sedikit lagi, padahal itu cuman trik biar nggak berhenti main.
1: Waduh, pantesan nih banyak yang kecanduan. Sering dapat bonus gratis atau cashback juga kan?
0: Iya, tapi ada syarat taruhan tinggi di balik bonus itu. Jadi kita harus main lebih banyak buat bisa cairin hadiahnya.
1: Kalau gitu lebih banyak ruginya ya. Harus hati-hati juga nih.
0: Betul, jangan sampai terjebak. Biar nggak tergoda, lebih baik hindari aja kalau bisa.
1: Setuju banget. Thanks ya, udah ngasih tahu.
0: Oke.

0: podcast only.
1: Balik lagi untuk Fresh Music Only Temen Pro 2. Kali ini kita punya yang terbaru dari Fallboy dengan singlenya God Feeling.

teman Pro2. Oke, sekarang pasti kamu lagi pada bertanya-tanya gitu ya. Keren sih, tapi kapan vaksin ini bisa dipakai sama manusia? Pertanyaannya bagus banget nih teman Pro2. Jadi gini langkah-langkahnya. Langkah pertama, uji coba pada hewan itu sudah berhasil ya. Penelitian di Nature 29 April 2026 kemarin, ini adalah uji coba di hewan monkey. Hasilnya 100% monkey-nya itu menghasilkan antibody yang diinginkan ya, untuk diuji cobakan. Ini langkah pertama yang sangat menjanjikan. Langkah kedua, uji coba sama manusia ini lagi pada disiapin. Para peneliti juga sekarang lagi mempersiapkan uji coba tahap 1 untuk yang namanya clinical trials. Dan ini biasanya makan waktunya 1 sampai dengan 2 tahun untuk mastiin vaksin ini aman, gak ada efek samping. Atau ya efek sampingnya gak terlalu berbahaya banget ya. Terus langkah ketiga, uji coba itu skala besarnya. Itu kayaknya butuh waktu ya, kalau uji coba tahap 1 ini berhasil, bakal dilanjutin ke tahap 2 dan 3 dengan ribuan relawan nantinya. Mungkin global kali ya, ini bisa makan waktu 3 sampai dengan 5 tahun lagi teman Pro2. Terus langkah keempatnya, itu ada yang namanya produksi massal dan juga distribusi. Masih jauh sih, kalau semua uji coba berhasil gitu kan, baru deh vaksinnya ini bisa diproduksi massalnya. Jadi kapan kira-kira? Nah, para ilmuwan ini memperkirakan vaksin HIV pertama mungkin bakalan tersedia dalam 5 sampai dengan 10 tahun ke depan kalau semua uji coba ini berjalan lancar. Tapi kabar baiknya, teknologi dari mRNA yang dipakai di vaksin COVID kemarin itu sekarang juga dipakai buat riset vaksin HIV ini. Ini bisa mempercepat proses karena teknologi dasarnya kan udah ada tuh. Nah, intinya kita belum bisa pegang vaksinnya sekarang, tapi untuk pertama kalinya dalam 40 tahun kita punya peta jalan yang jelas, dan itu luar biasa teman Pro2. Langsung aja kita bacain komen dari teman-teman Pro2 yang mungkin udah pernah gabung di pagi hari ini. Aku sempat nanyain kalau misalnya vaksin HIV/AIDS ini bakalan di kalau lagi disiapkan tuh yang namanya clinical trials, terus kalau dibuka secara global, mau gak jadi relawan buat yang namanya mencoba vaksinasi HIV ini? Ada yang jawab katanya rela, itu demi kemajuan sains, 33% aja. Terus yang 67% itu jawabnya ragu, takut efek sampingnya kayak COVID kemarin kali ya. Mungkin traumanya ketarik dari situ teman Pro2. Sedangkan yang gak mau itu belum ada. Oke, dan yang udah pada komen, selamat pagi buat teman-teman yang udah pada ikutan di pagi hari ini. Optimis gak kalau yang namanya HIV bisa punah dalam berapa tahun ke depan menurut kamu nih? Kata dari Farisa Tianara, itu katanya 1 tahun ke depan. Izin request lagu bahagia lagi dari PC Kota. Terima kasih. Thank you buat Farisa Tianara ya. Next ada LiQ23. Katanya mudah-mudahan 5 tahun ke depan udah selesai. Kak, izin request lagunya Cegil dari Nabila Takia dong. Thank you. Next lagi, dari ada Eslinda217212. Wih, kayak Wiro Sableng ya. Pasti bisa kok beberapa tahun ke depan. By the way, izin request lagunya Bahagia Lagi PC Kota dong kak. Makasih. Semangat. Iya. Thank you buat kamu. Udah aku bacain nih teman Pro2 pagi hari ini. Di WhatsApp itu kayaknya udah ada yang gabung tapi cuma requestan doang. Gak ada yang ngejawab nih di di WhatsApp ya. Cuman request banyak kan. Gak ikutan komen. Kita langsung aja nih teman Pro2 untuk yang namanya untuk pembahasan hari vaksin HIV sedunia ya. Setelah kita bahas dari sisi sains penelitian sampai dengan timeline tadi, sekarang saatnya bicara soal makna dari semua ini. Teman Pro2, coba kamu bayangin ya, tahun 1980-an HIV ini adalah vonis mati buat orang-orang yang kena. Pasien dirawat di bangsal spesial, dijauhin sama keluarga sendiri, meninggal dalam waktu 1-2 tahun, orang takut bersalaman, takut berbagi makanan, takut berada di ruangan yang sama. Tahun 90-an sampai dengan 2000-an obat ARV itu ditemukan. HIV ini bukan lagi vonis mati ya, kayak turun derajatnya gitu ya. Tapi obatnya mahal, efek sampingnya berat dan harus diminum puluhan pil seharinya. Tahun 2020 ARV jadi lebih baik. Cukup 1 pil sehari, efek samping minimal. Pengidap HIV-nya dengan pengobatan rutin punya viral load tidak terdeteksi. Artinya mereka nggak bisa menularkan yang namanya HIV. Tahun 2026 sekarang, terobosan vaksin HIV ini dipublikasikan di jurnal Nature-nya. Jadi biasanya kan kalau misalnya kita membahas kayak gini, jurnalnya mana gitu kan. Itu jurnal Nature-nya, teman Pro2 ya. Jadi 100% hewan percobaannya menghasilkan antibody yang ngelumpuhin sampai dengan 70% varian HIV global. Dan mungkin
5 sampai dengan 10 tahun lagi, vaksin HIV ini tersedia untuk semua orang. Anak-anak kita kayaknya nggak perlu takut HIV untuk kedepannya nanti. Epidemi HIV AIDS ini bakalan mudah-mudahan berakhir ya. Tapi kebiasaannya tolong hilangkan ya. Untuk yang namanya kena HIV kan kamu udah pada tahu ngapain. Selama 40 tahun HIV udah mengambil 40 juta nyawa. Tapi dengan sains, kolaborasi global dan dukungan kita semua, kita mungkin menjadi generasi terakhir yang hidup dengan ancaman ini. Dan itu teman perdua adalah sejarah yang sedang kita tulis bersama. Jadi mulai hari ini, kalau kamu lihat postingan soal HIV, jangan cuma di-scroll, sebarkan kesadaran, bukan ketakutan. Dukung riset vaksin, bukan stigmanya, karena suatu hari nanti cucu kita bakalan tanya, dulu HIV itu apa kek? Kayak gitu, kalau kamu udah jadi kakek ya. Mudah-mudahan masih ada umur itu ya. Dan kamu bisa ngejawab dengan bangga, dulu itu penyakit yang hampir memusnahkan kita, tapi generasiku ikut mengakhirinya. Cie. Salam sains dari aku nih teman berdua, dan jangan pernah berhenti percaya pada kekuatan pengetahuan dan yang pastinya doa.

0: Pro2FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro2FM.

0: Turun!
1: Chandra, musuh makin mendekat.
0: Ayo, maju terus.
2: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Chandra, ini dia komandan musuh.
0: Tangkap dia.
2: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
0: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
2: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
2: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
0: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husin Ali, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Gorontalo, menaruh harapan besar kepada RRI Gorontalo menyiarkan siaran Piala Dunia 2026. Banyak harapan yang ada di sana. Generasi kita membutuhkan wadah yang bisa menaungi keinginan mereka untuk bisa menonton dan membangun komunikasi yang baik di antara sesama. Terima kasih buat RRI, bravo RRI, semakin jaya RRI siaran Piala Dunia 2026. Bravo RRI.

0: dikirim ke bumi orang-orang seperti itu.
1: Sembilan dua koma empat Pro 2 dari Gorontalo, teman terbaik kamu. Asik sekali. Pukul 9.08 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Seperti biasa kita ada di Yo Ngopi, ngobrolin prioritas nasional nih. Kali ini kita Indonesia ya. Harus bangga dong jadi anak mudanya Indonesia. Ada kabar apa dari mereka? Nah, dari kita-kita nih buat kamu, jangan kemana-mana. Maybe next time gilirannya kamu aku informasiin ya. Tapi sekarang giliran orang lain dulu ya. Sampai nanti di jam 10 pagi nih, teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Oke, Tom Pro 2. Ini ada kabar nih dari Kepala Balai Taman Nasional Gunung Merapi, Heri Wibowo, yang ngungkapin kalau tren pendakian ilegal di Merapi ini lagi naik drastis ya. Itu penyebabnya tentang FOMO alias takut ketinggian tren dan juga konten media yang ngebaikin faktor keselamatan nih, teman-teman berdua. Dan sebanyak 60 pendaki ilegal itu tercatat nekat naik Merapi cuman demi konten dan juga pengalaman pribadi. Nah itu dia tuh teman-teman berdua. Banyak kan yang namanya kemarin sempat kita lihat juga pas meledaknya Gunung Merapi atau meletus ya, itu banyak yang namanya konten-konten yang konten kreator yang lagi pada di atas terus ngambil momennya kayak gitu. Jadi mayoritas pelaku juga adalah pelajar dan juga mahasiswa usia 15 sampai dengan 25 tahun. Dan katanya bilang anak muda sekarang cenderung ngikutin tren daring tanpa mikirin resiko serius ya, yang ancam nyawa mereka sendiri. Mereka pengen nunjukin kemampuan diri dan nyari pengakuan dari medsos, padahal kawasan Merapi udah lama ditutup. Nah petugas TNGM juga udah patroli rutin, itu pakai CCTV dan juga jalur monitoring. Dan Heri juga ngetegesin kalau pendampingan orang tua dan juga edukasi sekolah itu penting banget ya buat turunin angka pendakian ilegal. Edukasi persuasif dan juga sanksi sosial dinilai efektif ya teman pro 2 buat ngekang perilaku nekat anak muda di Merapi atau juga gunung-gunung yang lagi pada aktif. Ayo teman pro 2, buat kalian yang suka ikut-ikutan tren ya, ingat aja ya, nyawa lebih berharga dari sekedar konten viral. Jangan sampai FOMO bikin celaka.

Pastinya kamu selalu diingetin oleh orang tua untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Tapi tuntutan gaya hidup kadang membuat kita sering melewatkan hal ini. Memang seberapa pentingnya sih sarapan untuk tubuh manusia? Sarah Alder, seorang ahli gizi, menjelaskan bahwa sarapan dapat membantu kamu mendapatkan kembali energi, protein, dan kalsium yang digunakan tubuh selama kamu tidur. Makan di pagi hari juga memainkan peran penting dalam memulai metabolisme. Jadi awali pagi kamu dengan sarapan ya, karena semua sarapan tidak ada yang sepalsu harapan. Hey, it's so good to be back. And there's something I want to say. Are you ready? Now, drop the beat, yo.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Teman Pre2 bukan cuma selebgram yang bisa mempengaruhi orang buat beli kopi seharga 50 ribuan. Kamu juga bisa mempengaruhi orang buat peduli sesama. Ya nggak harus punya follower 1 juta. Cukup punya niat dan satu aksi nyata. Bayangin teman Pre2 bantu teman galang dana bisa lebih keren dari konten unboxing. Kebaikan itu sekarang bisa di-post, di-repost, bahkan di-boost asal bukan hoax. Generasi kita itu powernya luar biasa teman Pre2. Jangan cuma buat bikin tren joget TikTok aja. Sekali kamu mulai gerak, bisa jadi kamu bikin movement baru. So, yuk jadi influencer yang kalau viral bikin dunia makin waras, bukan makin panas.

0: every day to be a little more lucky.
1: Elfi, kamu ngapain tuh? Mainin sampah.
2: Mainin, kamu bilang. Ini tuh seni. Seni, Ruth. Botol kaca bekas jadi lampu hias cantik. Dan ini bernilai jual tahu. Lumayan, jadi cuan.
3: Wow.
1: Hah? Sampah jadi cuan? Gimana ceritanya?
2: Ya gampang, asal kreatif. Sampah tuh bisa diolah jadi produk keren. Tas dari bungkus kopi, dompet dari bahan bekas. Bahkan ya, botol kaca jadi akuarium hias.
1: Wah, gak nyangka ya. Tapi emang ada yang mau beli?
2: Pastinya ada dong. Aku tuh sekarang udah dapat banyak orderan tahu. Kan aku UMKM.
3: Yeay!
2: Target marketku orang-orang yang suka produk unik dan ramah lingkungan. Sekalian bantu bumi, Ruth.
1: Keren juga ya. Kayaknya aku mau coba nih bikin dari kardus bekas di rumah deh.
2: Nah, itu baru sobat peduli lingkungan. Ingat ya, sampah kalau diolah bisa jadi berkah. Sampah di tangan kreatif bisa jadi produk inovatif. Olah sampahmu jadi cuan.

Teman Pro 2, ada kabar dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Yaounde baru aja dapat kunjungan dari delegasi Federasi Bulu Tangkis Kamerun. Nah, pertemuan ini itu tujuannya katanya buat eratin hubungan persahabatan sekaligus nyari peluang kerjasama olahraga antara Indonesia dan juga Kamerun. VK Bat ini juga ngakuin ya, sama reputasi Indonesia itu sebagai negara dengan tradisi bulu tangkis terkuat di dunia loh katanya. Mereka ngerasa pengalaman dan juga sistem pembinaan kita itu bisa jadi inspirasi penting buat ngembangin bulu tangkis di Kamerun, katanya gitu. Selain itu juga kedua pihak ini bakalan bahas potensi kolaborasi kayak pertukaran pengetahuan, pengembangan kapasitas, serta penyelenggaraan event olahraga bareng. Nah, Duta Besar Republik Indonesia di Yaounde itu negasin kalau Indonesia siap dukung kerjasama konstruktif di berbagai sektor termasuk olahraga, pendidikan sampai pengembangan SDM. Olahraga dinilai punya peran strategis sebagai jembatan diplomasi dan juga media buat nanemin nilai positif kayak disiplin, ada juga kerjasama dan juga sportivitas. Nah, siapa sangka nih teman berdua bulu tangkis bisa jadi jodohnya Indonesia Kamerun ya. Semoga kerjasamanya lancar dan makin banyak negara yang kepincut sama prestasi bulu tangkis kita.

Kamu dengerin Lani, teman pro 2 dari albumnya Mamas Boy, If This Is The Last Time. Sekarang udah pukul 9.53 waktu Indonesia Tengah. Time is up untuk kebersamaan kita di pagi hari ini ya, teman pro 2. Nanti bakalan dilanjutin sama kru pro 2 FM lainnya. And pamit dari ruang dengar teman pro 2. See you next time, sampai jumpa lagi. Bye-bye.

0: dong bawa mobilnya. Berhenti dulu deh.
1: Maaf, fokus aku teralihkan nih. Padahal gak microslip loh akunya.
0: Bisa jadi kamu terhipnotis.
1: Hah? Hipnotis? Romi Rafael kali.
0: Wajar sih, pemandangan dari tadi kan monoton. Itu dia tuh yang menghipnotis kamu. Lebih tepatnya, highway hypnosis.
2: Kamu berencana melakukan perjalanan jauh atau sedang melakukannya saat ini? Hati-hati, jangan sampai mengalami highway hypnosis. Sebuah gejala berupa berkurangnya konsentrasi tanpa sadar. Highway hypnosis berbeda dengan microsleep. Karena dalam hal ini, kamu dalam keadaan terjaga, namun fokus bisa ke tempat lain walaupun terlihat sedang mengemudi. Keadaan ini dipicu karena jalan bebas hambatan yang umumnya selalu lurus dan menampilkan pemandangan yang monoton serta tidak menarik. Tanpa disadari, kita terhipnotis dengan hal tersebut dan mengalihkan fokus kita saat berkendara sehingga menimbulkan kecelakaan yang fatal. Baiknya, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Atur posisi duduk dan senam ringan sebelum bepergian. Dengarkan musik sesuai selera agar fokus tidak teralihkan. Lepaskan pandangan keluar mobil, istirahat saat merasa capek, dan jangan lupa berdoa agar selamat sampai tujuan. Selamat berkendara!
3: Lolo, kok udah rapi sih meja Mohen?
4: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
3: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
4: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
3: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau
5: Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM. Santai siang di Pro 2 FM.
6: Teman terbaik kamu. Santai siang di Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, saatnya info Pro 2 orang Andrian untuk siang ini. Kita kabar pertama dari pasangan ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Sukses jadi juara Thailand Open 2026 setelah ngalahin pasangan India Satwika Sairaj dan juga Chirag Shetty dengan skor 21-12 dan 25-23 di Stadion Nimibut, Bangkok, Minggu 17 Mei kemarin. Leo Daniel tampil dominan di game pertama sebelum menghadapi perlawanan sengit di game kedua yang berlangsung sampai 3 kali setting. Jakarta Bhayangkara Prezisi sukses menjuarai AFC Men's Volleyball Champions League setelah ngalahin Volet Sirjan Iranian dengan skor 3-1 di gor terpadu Ahmad Yani Pontianak. Dukungan supporter membantu JBP tampil agresif sejak set pertama dengan Keita dan Farhan jadi kunci kemenangan lewat servis ace serta spike tajam. Kabar terakhir dari pembalap Indonesia, Veda Ega Pratama finish ke depan atau ke delapan di balapan Moto3 Catalunya di sirkuit de Barcelona Catalunya. Pemain balapan dari posisi ke-20, Veda tampil konsisten dan sempat naik sampai posisi 9 sebelum persaingan ketat membuatnya turun ke urutan 11. Drama terjadi di dua lap terakhir setelah Yesus terjatuh yang membantu Veda naik posisi. Balapan akhirnya dimenangkan sama Maximo Quiles, disusul Alvaro Carpe dan David Munoz. Sekian info Pro 2 ini produksi pemerintahan RRI Gorontalo.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Tempro 2. Ibrahim Rian hadir kembali dengan alhamdulillah kondisi suara yang lebih baik dari hari kemarin. Beberapa hari yang lalu suara sempat hilang, serak-serak becek begitu. But today I'm back. Ya, insyaallah sehat selalu ya Tempro 2, karena sebagai penyiar ya ini modal saya. Kalau amit-amit enggak ada ini, aduh nauzubillah ya. Gimana dong saya nanti kerjanya Tempro 2? Ya udah, mending kerja daripada dikerjain ya. Kita akan sama-sama di Pro 2 Body List seperti biasa dari jam 10 sampai nanti jam 12 siang. Buat kamu yang pengen ikutan ngevote lagu, tunggu aja berikut ini daftar lagunya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

In. Prodo Police is back nomor 2. Buat kamu yang pengen ngevote lagu di hitlist, sekarang juga kita buka nomor 2 ya. Dan sebelumnya ada 4 lagu seperti biasa yang bisa kamu pilih. Kita juga sekaligus mau ucapin dulu selamat siang buat nomor 2 ya. Di hari Senin ini, di awal pekan, setelah kemarin mungkin udah long weekend. Long weekend yang dihiasi sama hujan nih guys ya. Ya udah disyukuri apa yang ada teman nomor 2. Lagian sekarang juga masih tetap mendung ini. Pokoknya sehat selalu buat kamu semuanya, stay safe. Dan langsung aja kita highlight 4 lagu yang bisa teman nomor 2 pilih di Vote Hitlist sesi yang pertama. Dari yang pertama ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi.

Well, 4 lagu sudah kita gelontorin di ruang dengar kamu. Dan sekarang waktunya kamu buat memilih satu di antara keempat lagu tadi ya. Ya, pertama ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi, Aiken featuring Ton, Alicia Dara atau Alicia Dira ya. Setidaknya Aku Telah Mencoba, dan yang terakhir Niall Horan with Little More Time. Kasih tau aja langsung di WhatsApp kita 0811-4300-022, bisa melawati juga di Instagram @pro2_gorontalo ya guys ya. Yuk, sekali lagi ada Ariel Noah featuring Raisa, Aiken, Alicia Dira, dan juga lagunya Niall Horan yang bisa kamu pilih. So, kita tunggu votingan kamu dari sekarang.

0: pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

di siang ini yang lagi pura-pura bahagia. Aduh, capek gak sih kalau kita pura-pura? Capek lah. Ya, udahlah, kalaupun memang kamu pura-pura bahagia untuk bisa mengelabui atau mungkin bisa sedikit apa memanipulasi keadaan gitu ya. Ya udah, apa-apa. Ntar kalau di rumah nangis kejer aja. Iya, kalau sedih tuh baiknya enggak usah ditahan-tahan tuh berdua, diluapkan. Kalau ditahan-tahan ntar mengendap jadi penyakit deh. Udah, curhat aja ke sini. Sambil ngevote lagu ya. Karena kita masih punya lagu-lagu yang bisa teman-teman dua vote sekarang juga. Dan yang pertama ada Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Akon dengan Ringtone. Alisa Dira, Setidaknya Aku Telah Mencoba. Dan Niall Horan, Little More Time. Kasih tau langsung di WhatsApp kita 0811-43-00-22. Bisa juga lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita mau ucapin juga selamat siang ya buat semuanya yang lagi berkendara di radio mobilnya tersetel Pro2 FM. Para driver ojol yang lagi narik ya, lagi ngetem. Semoga cuan-cuan dan cuan, banyak pelanggan, banyak penumpang, dan banyak bonusnya. Amin.

0: Eh, Win, sini deh. Sini, sini cepetan. Cek dulu ini, cek, cek, cek, cek.
1: Apaan sih?
0: Ih, ini loh, akun Gossip Hits itu. Cek deh, postingan terakhirnya rame banget.
1: Oh, si artis ini.
0: Iya,
1: emang so cantik banget, sebel deh liatnya.
0: Komennya, komen, komen.
1: Yuk, yuk, komen.
2: Ini cewek dua ngapain sih, heboh banget.
0: Ini loh, akun Gossip itu. Lagi rame banget postingannya. Komennya, komen, komen, komen.
1: Eh, enggak.
0: Ih, sok banget deh.
2: Takut urusan sama hukum.
0: Kok sama hukum sih?
2: Nih, menurut penelitian Digital Citizenship UNICEF dan Kominfo menyebutkan kalau 80% orang Indonesia menggunakan internet. Tapi hanya 42% yang sadar akan cyberbullying. Tanpa sadar kalau apa yang dilakukan itu adalah tindakan serius yang bisa membahayakan kondisi psikologis dan fisik korbannya. Bahkan bisa jadi termasuk tindakan kriminal yang bisa dipidanakan.
0: Kok serem ya?
1: Serem ya.
2: Makanya kalau dulu dikenal istilahnya mulutmu harimaumu, sekarang istilahnya jempolmu harimaumu.

waktu Indonesia Tengah, Pro 2. Terima kasih buat kamu yang masih terus setia dengerin Pro 2 FM. Terpantau di luar masih mendung ya dari studio Pro 2 FM. Kalau di tempat kamu gimana? Sudah mulai turun hujan apa belum nih? Ya, yang jelas buat kamu semoga harinya menyenangkan di hari Senin ini. Yang suka bilang hari Senin itu adalah monster day. Nah, gimana nih harinya? Semoga semuanya berjalan dengan semestinya ya. Kita akan bacakan hasil votingan di sesi pertama untuk vote hit list. Sebelumnya di antaranya ada lagu Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu, Aiken, Ringtone, Alicia Dira. Setidaknya aku telah ya itulah DP judul ya. Dan juga yang terakhir Niall Horan, Little More Time. Dan kita langsung bacain aja. Kita mulai dari lagunya Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu. Itu dapat 3 votingan. Dari Tata underscore Mahir. Kemudian ada Carmelita.pratiti yang milih lagunya Ariel Noah featuring Raisa. Ada Zania juga. Halo Zania. Ketiga-tiganya memilih lagunya Ariel Noah featuring Raisa ya. Senang Dengar Suaramu. Makasih buat Tata Mahir, Carmelita Pratiti, dan juga Zania underscore. Sementara untuk lagunya Aiken with Ringtone, itu dapat 1 votingan dari Farisa Naura 08. Halo Farisa. Dan lagunya Alisa Dira, setidaknya aku telah mencoba. Itu judul yang tepat. Dapat 1 votingan dari sales.fm. Wah, banyak nih yang ngevote. Makasih. Kita akan lanjut lagi keseruan di Pro 2 FM. Tapi tentunya kita dengarkan dulu lagu yang mendapatkan votingan terbanyak. Ini dia Ariel Noah featuring Raisa, Senang Dengar Suaramu lagi. Selamat buat kamu yang sudah memilih lagunya ya. Dan ini dia, please welcome Ariel Noah featuring Raisa.

Jam 11 lewat 7 menit waktu Indonesia Tengah. Yang sekarang lagi mencari-nyari. Lagi nyari makan siang ya. Apa ini yang enak ya siang-siang lagi ini? Wah. Wow. Sekarang mah so gampang. Tinggal buka TikTok, tulis jajanan makan siang yang enak di Gorontalo. Wah, wow. Itu muncul itu banyak sekali itu nomor 2 ya. Jadi tidak usah perlu khawatir. Yang bikin khawatir itu DP toko atau DP rumah makan buka apa tidak. Kan biasanya suka begitu ya. Pas lihat, wah kayaknya ini enak deh. Ayo, gas. Pas sampai sana tutup, aduh. Tapi ya itulah seninya dan serunya ya. Kita masih seru-seruan juga nih guys di siang kali ini. Ada 4 lagu berikut yang bisa kamu vote di Pro 2 Vote List. Dari yang pertama ada Aziz Harun dengan Telepati.

Itu dia guys, 4 lagu yang bisa Tomorrow 2 vote sekarang juga dari Aziz Harun, Telepati, Fall Boy, Good Feeling, di Paparos featuring Hindia dengan Nafas, dan yang terakhir Fine Place to Die dari Alex Warren. Langsung aja kasih tahu votingan kamu di sesi yang terakhir ini sebelum selesai. Di WhatsApp kita 0811 43 000 000, juga bisa lewat Instagram @pro2_gorontalo. Kita tunggu postingan kamu dari sekarang.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi.

0: ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yo guys, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Cuaca belakangan ini memang suka tidak menentu dan relatif lebih banyak hujannya gitu ya. Jadi buat teman Pro 2 yang sekiranya nanti mau keluar rumah itu sebaiknya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, apalagi yang mau motoran, jas hujan yang ketinggalan guys. Oh ya, yang rumahnya di sekitaran Raja Wali atau Jalan Raja Wali, wah ini gimana kabarnya di sana guys? Atau mungkin yang terdampak banjir karena intensitas hujan beberapa hari ini, selain di Raja Wali mungkin ada lagi di mana? Cuman kalau di kota Gorontalo itu di Raja Wali ya, kemarin sudah dapat kabar dari teman juga, tapi itu pun udah 2 hari yang lalu. Semoga airnya udah surut, sudah aman semuanya dan bisa kembali beraktivitas dengan sedia kala ya. Dan kita juga tidak henti-hentinya untuk memberitahukan ke teman-teman dua ini sebuah prediksi dari BMKG yang memperkirakan cuaca di Gorontalo sepekan ke depan itu akan dilanda hujan disertai petir ya. Jadi kondisi cuaca di Provinsi Gorontalo dipengaruhi sama beberapa faktor baik regional maupun lokal Tora 2. Dari sisi regional, fenomena Madden-Julian Oscillation yang sekarang ada di fase 3 berkontribusi terhadap peningkatan pertumbuhan awan hujan di Indonesia termasuk Gorontalo. Di sisi lokal dalam 2 hari terakhir nih Tora 2 terpantau adanya konvergensi atau perlambatan kecepatan angin serta belokan angin yang menyebabkan penumpukan massa udara yang lembab. Ini disampaikan langsung sama Frankie Rizky Steven selaku prakirawan cuaca di stasiun meteorologi dan klimatologi Jaladin Gorontalo. Pokoknya stay safe buat semuanya ya.

0: bisa. Jangan menyerah.
1: Mati kau narkoba.
2: Kita semua bisa saja menjadi korban narkoba. Setiap saat, kita bisa terbunuh karena narkoba. Penggunaan obat-obatan terlarang harus segera dihentikan. Mulailah untuk menjadi pahlawan untuk diri sendiri, berjuang untuk tidak terpengaruh menggunakan narkoba.

0: Hey, what's up, bro? Hey, what's up, man? Kita mau jago cerita nih. Kita guys, duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.
1: Buat kamu yang demen hip-hop, kenalin nih. Ada grup rap asal Merauke, Blood for Life. Isinya tiga nama solid, Nyongker, Andre Zwinke, dan Etrodia. Di skena musik lokal, Blood for Life udah sering warawiri tampil di showcase, gigs, sampai adu skill di berbagai kompetisi Merauke. Pokoknya, bukan pemain baru, tapi pemain serius. Ngomongin soal kompetisi, Blood for Life juga jadi salah satu peserta di program Quick Win Inkubasi Kreatif dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang berkolaborasi bareng Air Mukmin Party lewat ajang Rap and Dance Competition Hip Hop. Nah, salah satu karya mereka yang lagi disorot adalah lagu berjudul Proses. Track ini terpilih digarap jadi video klip dan dirilis di digital streaming platform. Biar bisa dinikmati bukan cuma di Merauke, tapi se-Indonesia. Bahkan sampai mancanegara. Lewat lagu Proses, Blood for Life ngajakin kita semua buat sadar satu hal. Ngejar mimpi itu gak instan, sukses gak jatuh dari mana aja, dan jadi apapun yang kamu jalanin, seberat apapun prosesnya, nikmatin aja. Karena disitulah serunya cerita hidup.

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali.
1: Lu bacanya apaan sih?
2: Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini mas, baksonya mas.
1: Akhirnya nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkok, mangkoknya sen. Tuker sih sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, Le.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam. Atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
4: Sayang. Sayang.
5: Pak.
4: Ih, akhir-akhir ini kok kamu acuh banget sih? Bikin aku sedih tau.
5: Lah, kok sedih sih? Bagus dong, sayang.
4: Kita putus. Kamu seneng jogin aku.
5: Oh ya ampun, Beb. Kamu salah paham. Sini-sini, kita sama-sama buka KBBI ya. Di dalam KBBI, acuh berarti peduli. Sedangkan untuk kata tidak peduli, artinya acuh tak acuh. Gimana? Masih mau putus nggak?
4: Gitu. Kamu harus acuhkan aku terus.
5: Iya.
4: Jangan acuh tak acuh lagi. Oke.

0: atil qaimah atis sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadzarajatal aliyatal rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Wa qawluhu fir raha, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan lapang, kenali Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan lapang, ya. Maksudnya adalah idza kunta fir raha min amrika, jika kamu dalam keadaan lapang dari urusanmu, ya, maka jangan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang manusia ingat kepada Allah ketika dia susah, ya. Tapi ketika dia senang, dia lupa dengan Allah. Dia menganggap senangnya itu dia dapatkan karena usahanya. Tidak ada campur tangannya Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu bahasa orangnya. Tidak ada campur tangannya Allah, dalam artian ini adalah usaha saya sendiri, bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ada orang yang seperti itu, jemaah sekalian. Maka diingatkan dalam hadis ini bahwa kenali Allah dalam keadaan lapangmu, maka Allah akan kenali dirimu dalam keadaan susah. Dalam artian dalam keadaan lapang pun ingat bahwa ada hak Allah yang harus kita tunaikan. Ketika Allah berikan kelapangan kepada kita rezeki, ada hak Allah yang harus kita tunaikan dengan rezeki tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan dada kita, kelapangan dalam keluarga kita dan seterusnya, semuanya ada hak Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan di situ. Maka ketika kita mampu melakukan hal ini, Allah pun akan mengenal kita dalam keadaan susah. Ya, dalam keadaan sulit Allah Subhanahu wa taala akan mengenal kita.

Yo wes Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih di Prime Rian ya sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Selamat siang buat Pro 2 semuanya. Ya memang yang antri-antri bahkan yang bikin chaos tuh gak cuman apa pemberian sembako saja Pro 2 ya. Sebuah perilisan jam dari produsen ternama pun ini bisa meredak dan penuh antrian. Gak cuma di Indonesia, tapi berbagai negara guys. Dan bukan hanya penuh antri saja, tapi melainkan justru chaos cai. Wih, gokil ya. Nah, jadi di Indonesia sendiri udah masuk resmi dirilis 16 Mei kemarin. Koleksi bernama Royal Pop ini jadi perbincangan karena membawa DNA Royal Oak khas AP, namun dibungkus dengan pendekatan playful ala lini swatch pop era 80-an. Di Jakarta, rilisan ini tersedia di Mall Grand Indonesia dan situasinya langsung penuh sejak pagi. Ratusan orang datang buat ikut antri demi dapetin jam tersebut. Fenomena ini ternyata bukan cuma terjadi di Indonesia, tapi hal muncul yang sama di berbagai kota lain kayak New York, Atlanta, sampai London. Ramainya situasi di banyak negara akhirnya bikin produsen jam ini ngeluarin pernyataan resmi secara global. Mereka meminta masyarakat untuk nggak datang berlebihan ke toko demi alasan keamanan. Si yang punya jam juga negasin nomor 2 kalau koleksi Royal Pop ini masih akan avail dalam beberapa bulan ke depan. Jadi bukan rilisan satu hari saja. Di beberapa negara, antrian yang lebih 50 orang itu bahkan disebut-sebut berpotensi membuat penjualan dihentikan sementara. In case you all missed it, Pro 2, menurut info di situs resmi, harga retail jam ini ditaksir di kisaran $400 Amerika Serikat atau sekitar 7 jutaan. Kabarnya langsung naik di pasar resell hanya beberapa jam setelah peluncuran yang bisa sampai ribuan dolar. Aduh, ngomongin dolar sekarang tuh agak sensitif ya. Bahkan ada yang bilang kalau ada yang lesu, yang lemah hari ini, itu bukan karena mungkin belum sarapan atau mungkin kurang enak badan, tapi karena rupiah melemah.

0: Sudah cukup main-mainnya karya Mahesra Ratsa Andara. Adalah buku yang mengajak kita berhenti menunda-nunda dan mulai serius nanggepin hidup. Dalam buku ini, Mahesra ngasih tahu bahwa banyak dari kita suka main-main sama waktu, kesempatan, atau malah diri sendiri. Dia mengajak buat sadar kalau hidup gak melulu soal kesenangan jangka pendek, tapi tentang gimana kita bertumbuh dan jadi versi terbaik diri kita. Melalui kisah reflektif Mahesra, menyentil soal kepentingan kedewasaan dalam ambil keputusan dan menerima kenyataan hidup. Buku ini banyak bahas gimana kita suka kejar mimpi yang gak realistis, malah lupa buat nerima dan mensyukuri yang udah kita punya. Dia juga ngingetin kita biar lebih jujur sama diri sendiri dan orang lain, terutama dalam hubungan sosial. Gimana gak boleh manfaatin orang lain cuma buat kesenangan pribadi. Dengan gaya bahasa yang sederhana tapi ngena, Mahesra mengajak kita mikir, udah siap belum buat ambil kendali atas hidup sendiri, atau masih suka main-main sama waktu dan kesempatan? Buku ini cocok buat kamu yang lagi nyari makna lebih dalam hidup, merasa stuck, atau cuma butuh dorongan buat move on dari rutinitas kosong. Sudah cukup main-mainnya, ngajarin kita buat fokus pada hal-hal yang penting dan bertanggung jawab atas pilihan kita. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Cair, cair. Gaji udah masuk, Beb. Kita booking villa dulu.
2: Healing mulu. Bulan kemarin abis dari Bali. Sekarang kemana lagi?
1: Ya, healing lah. Capek kerja, sis. Hidup itu cuma sekali, nikmatilah.
2: Iya, hidup emang cuma sekali. Tapi tanggal tua berkali-kali. Kapan nabungnya?
1: Nabung itu cuma untuk orang yang kuat iman, sayang. Aku gak kuat lihat promo-promo liburan. Nabung nanti aja lah ya. Sekarang yang penting mental health.
2: Lah, kalau tanggal tua bikin mental cash, siapa yang tanggung jawab?
1: Santailah, sis. Yang penting kan happy nanti abis liburan. Sisain buat tabungan deh.
2: Nabung itu self-care jangka panjang. Healing ini gak harus ngeluarkan budget yang banyak, Bu. Ke pantai, taman kota, danau, itu juga tetap healing namanya.
1: Cerewet, ih. Udah kayak nenek-nenek. Iya, besok ke taman kota aja makan batagor puas.
2: Nikmatin hidup boleh-boleh aja, asal masa depan gak dilupain.

Pas sepuluh balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu. Masih ada Ibrahim Rian ya di pukul 12 siang lebih 32 menit waktu Indonesia Tengah. Buat kamu yang lagi di jalan nih, lagi pantengin Pro 2 FM, selamat siang juga. Yang lagi dengerin di radio mobil, yang lagi pada puasa juga, puasa sunnah ya. Dianjurkan puasa dari 1 sampai dengan 9 Zulhijjah. Selamat berpuasa, tetap semangat buat kamu semuanya, sambil kita temenin dengan lagu-lagu enak ya. Hanya di Pro 2 FM.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubby. Bye.

0: kabar? How are you?
1: Halo juga, Mister.
2: Mister mau kemana? Naik gunung.
0: Oh, tidak bisa. Saya hanya mau kalian di sini safe, aman.
1: Eh, maksudnya kami di sini aman, Mister.
0: Saya tidak bisa naik gunung karena tidak safe, tidak aman. Kalian yang ada di sini must go, mesti segera berkemas.
2: Oh, kan di sini tanahnya subur, Mister. Kami tinggal di sini sudah puluhan tahun. Kamu aman saja.
0: Justru itu, jangan terlena. Kalian di kaki gunung yang masih aktif. Coba lihat sini.
2: Mana-mana, Mister?
0: Peta gunung aktif dari pantauan geologi. Kalau sudah mulai terdengar gemuruh, itu sebagai warning, peringatan. Segera selamatkan harta benda kalian yang berharga di bawah. Ayo jangan lama-lama.
3: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Kita Indonesia, Indonesia sesungguhnya, Indonesianisme.
1: Minggu malamnya kemana nih teman berdua? Masih pacaran kah? Anyway, biasanya kan orang pacaran tuh biar ada teman hidup, teman cerita, teman makan. Tapi tiap makan malah debat dulu sejam. Saya tuh biasanya kalau ditanyain makan di mana, jawabannya tuh pasti terserah. Giliran dikasih pilihan pada enggak mau. Cowok-cowok pasti kesel tuh kalau udah ketemu yang kayak gitu, ya kan? Perkara nyari tempat makan aja tuh udah kayak debat kandidat presiden. Tapi kalian tahu enggak kenapa setiap kali ditanya mau makan apa, perempuan tuh selalu jawabnya terserah? Karena terakhir kali perempuan yang memutuskan mau makan apa, umat manusia diusir dari surga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Rodo pernah kebayang nggak sih jalan kaki sejauh 660 km? Dibayangin aja dulu. Itu naik mobil saja mobilnya ngos-ngosan nomor 2 ya. Apalagi kita manusia jalan kaki. Tapi itu dilakukan sama 56 biksu jalan kaki 660 km dari Bali ke Borobudur nomor 2. Iya, dari Bali sampai Borobudur ditempuh jalan-jalan kaki. Jadi 56 biksu yang tergabung dari Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Laos itu lagi menjalani Walk for Peace 2026. Jadi ini kayak semacam perjalanan spiritual untuk menyambut Waisak 2560 BE yang jatuh pada 31 Mei mendatang. Dan foto-foto ini juga diambil nih dari antara foto atau antara news.com. Ini para biksu atau 56 biksu yang jalan kaki dimulai dari Bali sampai Borobudur. Dan kabarnya sekarang udah di Jawa Timur ya, Surabaya, posisi dari para biksu ini, dan akan melanjutkan ke Jawa Tengah sampai ke Borobudur. Wih, kebayang capeknya nomor 2 ya, jalan kaki sejauh itu demi satu hari perayaan. Gokil.

0: Radu Çorum'un tek açan
1: Radu Çorum'un tek açan Radu Çorum'un tek
2: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Yo, wes, Pro 2 balik lagi masih di Pro 2 FM Gorontalo. Udah selesai makan siangnya ya. Yang belum makan siang ki. Jangan sampai telat, tar mah kambuh lagi ya. Tapi amit-amit semoga enggak. Makanya makan siang coy, makan siang apa aja gitu. Karena makan siang tidak sepalsu dengan makan harapan. Wah. Tapi ngomong-ngomong soal harapan nih guys, main Indonesia yang satu ini sepertinya memberikan harapan buat persepak bola Indonesia untuk bisa lebih disoroti di kancah dunia, khususnya di Eropa. Ada Calvin Verdonk yang resmi jadi pemain Indonesia pertama yang lolos ke UEFA Champions League. Gila. Jadi back timnas yang membela Los Lille ini sukses membawa klubnya finish di posisi 3 League One musim 2025-2026, ngamanin tiket langsung ke fase grup UCL. Lille juga akhir musim dengan 61 poin dari 34 laga di bawah PSG 76 poin dan Lens 70 poin. Calvin yang debut bareng timnas Indonesia pada Juni 2024 ini lahir di Belanda dari darah Indonesia. Selamat Calvin Verdonk. Terima kasih sudah bawa nama Indonesia ke panggung tertinggi sepak bola klub Eropa. Proud of you.

0: sekali jepret aja. Ayo, ayo. Satu, dua, tiga, senyum-senyum. Pasang muka happy dong.
1: Gak mau ah, bahaya tahu. Mending kamu fokus nyetir. Berisiko kecelakaan, Onis. Lagian dilarang juga keles selfie sambil nyetir.
0: Ya elah, bawel banget sih. Tinggal ngadep ke kamera aja kok ribet banget.
1: Nis, di depan ada bentor.
0: Melis,
1: direm.
2: Patuhi aturan dan etika berkendara. Yang paling penting, jangan alihkan fokus berkendara seperti menggunakan ponsel, apalagi sampai melakukan selfie sambil melaju di jalanan. Bahaya. Bukannya OTW ke rumah, malah OTW rumah sakit.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

21 menit dari jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Ini ada kabar dari klub BRI Super League Malut United yang meresmikan kerjasamanya dengan salah satu klub papan atas Eropa yaitu SL Benfica untuk membangun Akademi Merah Putih. Akademi ini akan fokus membangun pemain muda Indonesia dengan metode pelatihan ala Benfica yang sampe ngelahirin nama-nama kayak Joao Felix, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, sampai Ruben Dias yang pernah mendapatkan Ballon d'Or nomor 2 ya. Mimpi besar buat sepak bola Indonesia dimulai dari Maluku Utara nih guys. Siapa yang siap nungguin generasi pemain muda hasil akademi ini? Ya, semoga aja akan lahir Bruno, Joao Felix, Bernardo Silva Indonesia untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah dunia. Amin.

0: malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.

0: karena saya pertama saya suka nulis. Kemudian yang kedua saya suka jalan-jalan. Hmm. Itu kan hobi semua tuh. Kalau soal kemampuan akademik artinya lain dimensi itu kira-kira. Yeah. Walaupun di situ ada juga bagiannya sebenarnya. Karena saya suka nulis, saya suka jalan-jalan, saya suka wisata, saya suka healing gitu ya. Istilah yang populer sekarang. Maka saya berpikir di daerah saya sendiri kok saya enggak bisa menemukan. Kalau saya browsing dulu, saya cari-cari, kok ini berita-berita wisata, destinasi wisata Gorontalo tuh gak ada yang valid. Eh bukan gak ada ya, artinya banyak yang sekedarnya, atau banyak yang itu dibikin datanya itu kurang presisi.
1: Bener.
0: Teman-teman atau blogger-blogger luar yang bikin malah gitu. Mm-hmm. Cuma kadang clickbait gitu ya. Cuman biar dapat cuan gitu. Mm-hmm. Tapi presisi datanya, update datanya itu kurang banget gitu. Maka saya dari situ, wah, dan ketemu teman yang di digital. Jadi akhirnya kita sepakat, kita bikin. Awalnya cuman pengen Gorontalo tuh destinasi wisatanya itu dikenal dengan baik dari luar.
1: Benar.
0: Bukan sekedar orang datang, oh tahu, ih keren banget packagingnya, gambarnya dari luar seperti apa. Tapi pas datang kok kayak begini ekspektasinya gitu kan.
1: Tidak sesuai.
0: Tidak sesuai. Nah jadi hal-hal yang seperti ini menurut saya dari hobi itu tadi, dari minat, kesukaan, itu hal-hal yang itu yang hal yang sederhana yang dimiliki oleh pemuda, yang menurut saya itu bagian dari kecerdasan emosional juga gitu ya. Itu bisa membuat kita bisa membuat sesuatu gitu. Dari beberapa destinasi itu saya beberapa artikel wisata Gorontalo misalnya sempat viral, di share dan sebagainya, mendatangkan yang baru-baru tiba-tiba mendatangkan mendatangkan orang dari luar untuk bisa datang berwisata. Saya pikir itu hal-hal yang sederhana yang harus bisa kita anak muda maksimalkan potensi dalam dari kita masing-masing.
1: Iya, apalagi miris banget kalau misalkan tahu Gorontalo itu cuma tempat transit.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Iya betul.
1: Orang cuma pikirkan di pulau, Togean dan lain-lain. Padahal sekarang tuh kita dong so banyak sekali tempat-tempat wisata alam yang memang kadang-kadang kalau misalkan ngelihat ini nih artikel nih ya, DP foto, ih gagal sekali, perasaan kemarin datang kemarin kemarin nggak begini deh gitu ya kan. Kadang-kadang suka nggak aktual aja, terus habis itu nggak ini aja, beda aja gitu. Jadi memang ini sih sebenarnya nggak cuma pemuda ya, harusnya masyarakat juga bisa berkontribusi ya, apalagi masyarakat di daerah-daerah pariwisata, tempat-tempat wisata gitu maksudnya.
2: Jaya malam di Prado FM Gorontalo. Setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali.
3: Lu bacanya apaan sih?
4: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: teman dan tentu aja ada balon.
1: Makasih, Meme. Ani mana? Kok nggak kelihatan? Perasaan tadinya di sini deh. Pergi kemana tuh anak?
0: Itu dia, lagi sembunyi di bawah meja. Dia takut sama balon.
1: Aduh, jangan-jangan Andi globofobia.
0: Lah, apa itu globofobia?
1: Globofobia itu ketakutan yang berlebihan sama balon, gengs. Jadi ada orang yang memang takut banget sama balon atau suara balon yang meledak atau bahkan cuman lihat balon gede doang. Kayak si Andi itu, pasti nggak bisa tenang kalau ada balon-balon besar seperti ini. Kalau kamu, Mei, kamu takut nggak sama balon?
0: Oh, tidak dong.

Bidadari tak bersayap. Langsung dari Anji ini guys, membawa kita di 50 menit dari jam 1 siang waktu Indonesia Tengah. Kalau ngomongin soal sepak bola, ya memang betul timnas Indonesia belum pernah berajang di Piala Dunia ya. Tapi untuk kompetisi dunia lainnya, Indonesia tuh diperhitungkan guys. Salah satunya Indonesia juara Indonesia sepak bola anak jalanan 2026 setelah ngalahin Argentina di Meksiko guys. Jadi timnas Indonesia anak jalanan itu memenangkan kategori Boys Shield di Street Child World Cup 2026 setelah mengalahkan Argentina 3-2 lewat adu penalti di laga final yang berlangsung di Meksiko. Turnamen ini tuh diikuti tim dari berbagai negara dan diorganisir Street Child United, organisasi yang berfokus mengangkat suara anak-anak jalanan lewat olahraga. Selamat ya untuk Garuda Baru, congrats. Jangan sampai tuh ada gambar oknum-oknum yang ikut campur tanpa kontribusi.

0: Dari mana gelora itu muncul jika bukan dari bumi Nusantara yang membentang, membelah katulistiwa. Tanah surga kata orang, tanah air yang terpatri, dengan segala ragamnya bertumbuh menjadi sebuah negara. Semakin lama semakin maju peradabannya, namun yang muda semakin sibuk dengan dunianya. Nasihat pejuang hanya jadi bacaan buku sejarah, hanya jadi pelengkap pada hari-hari besar, tapi tidak diresapi dan dibiarkan menjadi sepah. Berkuar-kuar di media sosial tanpa aksi nyata, padahal Bung Karno hanya meminta 10 anak muda untuk mencabut Semeru dari akarnya. Hari ini kita punya lebih dari 10, 100 kali lipat. Maka seharusnya Ibu Pertiwi sudah menembus langit berbintang, tempat mimpi-mimpi dijatuhkan. Dunia semakin paralel dengan perkembangannya, namun tidak sedikit yang menembusnya dengan tidak berbatas yang pantas. Yang muda yang berkarya, begitulah perjuangan hari ini katanya. Namun tetaplah menapak, tanah ibu butuh selalu disentuh sebelum ia jatuh dan Pertiwi kembali pada titik awal perjuangannya.
1: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

0: Saudaraku, saya Indonesia bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI, sekarang dan selamanya.
13: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro2, kita mau kasih tahu nih layanan promosi dan kerjasama di LPP RRI Gorontalo nomor 2. Jadi kamu kalau punya produk, program, atau layanan event yang ingin dikenal lebih luas sama masyarakat di seluruh Gorontalo, RRI Gorontalo siap jadi mitra strategis teman Pro2 dalam menyampaikan pesan secara profesional. Didukung jaringan siaran yang luas dan terpercaya, Pro2 atau juga LPP RRI membuka ruang kolaborasi buat membantu teman Pro2 untuk menjangkau audiens secara lebih efektif. Saatnya perluas jangkauan informasi teman Pro2 bersama RRI Gorontalo. Informasi selengkapnya bisa hubungi call center kami di 0853-9448-1985 ya. Sekali lagi di 0853-9448-1985. Untuk kamu yang pengen mempromosikan produk, program, layanan, event, apa saja gitu teman Pro2 untuk menjadi mitra strategis LPP RRI Gorontalo. Tunggu apa lagi? Tanya-tanya sekarang juga ya.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena bumi juga butuh suara yang diperjuangkan.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2, dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan, dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman, yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi, ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

Yo wes, baru 52 menit dari jam 2 siang waktu Indonesia Tengah. Saatnya Indra Imrian harus pamit undur suara dulu. Terima kasih banyak atas atensi dan juga partisipasinya hari ini ya. Buat yang lagi puasa sunnah, semangat puasanya, semoga berkah dan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kuat terus sampai maghrib tiba nomor 2 ya. Dan buat kamu semua yang beraktivitas, semoga lancar terus aktivitasnya dan bisa kembali pulang dengan selamat. Amin. Ibrahim Rian pamit undur suara dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and kita jumpa lagi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ya. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Orang yang bisa datang ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh itu bukan dilihat dari seberapa banyak uang yang dia miliki, bukan pula dilihat dari kekuatan fisiknya, bukan. Meskipun itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan orang yang datang ke sana adalah orang yang sudah mendapatkan kemampuan segi ekonomi dan fisiknya, tapi itu bukan satu-satunya hal yang utama, bukan. Tapi yang paling utama daripada itu, Bapak Ibu sekalian, adalah orang yang datang ke tanah suci melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh adalah orang yang mendapatkan panggilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang di daerah kita secara khusus, kalau dari segi kemampuan ekonominya untuk bisa pergi berumroh ke tanah suci misalnya, dia sangat mampu sekali untuk membeli paket umroh, sangat mampu sekali ya, bahkan dia bisa mengajak keluar warganya untuk pergi berumroh. Tapi betapa banyak orang yang punya kemampuan itu sampai dengan hari ini belum dipanggil oleh Allah SWT, belum diundang oleh Allah untuk datang ke tanah suci. Karena ini bukan berbicara persoalan ekonominya atau kekuatan fisiknya, bukan. Tapi ini berbicara tentang siapa yang mendapatkan undangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

92,4 Radio Gorontalo, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Produwa. Selamat sore semuanya. Ketemu lagi bareng Rahma di sore ini. Alhamdulillah ya, kita ketemu di edisi Senin 18 Mei 2026, teman Produwa. Rahma hadir temenin kamu dengan lagu-lagu terbaik kita dan juga banyak informasi seru lainnya. So, buat kamu stay tune aja terus di sini, teman Produwa. Aku bakalan balik lagi untuk spill banyak banget informasi. Tapi kayaknya kita spill dulu kali ya informasi yang pertama ya. Ini biar jadi pembuka untuk program kita juga, teman Bro 2. Ini dia, teman Bro 2, ada salah satu film favorit aku dari sejumlah film yang pernah aku tonton, yaitu Money Heist, yang ternyata teman Bro 2 ini belum benar-benar selesai di tahun 2021. Setelah 5 season berselang, Netflix resmi mengumumkan kalau dunia para perampok berseragam merah ini bakalan terus berlanjut kelewat proyek-proyek baru yang masih dirahasiakan. Pengumuman ini juga disampaikan lewat teaser bertajuk The World of Money Heist Continues, sekaligus jadi sinyal kalau franchise yang diciptakan oleh Alex Pina itu masih punya banyak cerita buat dikembangin. Akun resmi dari La Casade Papel ini juga ikut meramaikan dengan postingan bernuansa merah hitam dengan foto sang profesor di sana, teman berdua. Dan tentu aja pengumuman ini juga bukan datang tanpa timing, tapi Netflix juga sengaja ngelepas kabar ini jelang rilis season kedua spin-off Bear Berlin yang berjudul Berlin and the Lady with the Ermine. Ini jadi serial sequel yang fokus ke karakter Berlin gitu ya, diperankan oleh Pedro Alonso, yang dijadwalkan tayang global pada 15 Mei 2026 kemarin. So, kira-kira kalian udah tahu gak nih nanti bakalan seperti apa, teman Bro 2, filmnya? Make sure kalau misalnya kalian udah dapat, jangan di spoiler ya, karena orang-orang kayak saya ini agak kesel kalau misalnya film yang pengen banget aku tonton udah berseliweran di sosial media.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Google Man versus Machine, dan masih banyak.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: nafsu makan. Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Sama Pro 2, super team itu bukan siapa yang paling jago, tapi tentang siapa yang rela ngurangin ego. Bukan soal siapa yang paling tepat, tapi siapa yang tahan bareng-bareng sampai garis finish. Kadang kita tuh gak perlu atau gak butuh motivator, cukup satu teman yang bilang, "Tenang, aku bantuin kok." Nah, semua tiba-tiba jadi mungkin, teman Pro 2. Karena di dunia kerja bukan superhero yang menang, tapi super team yang saling backup.

0: Setiap negara mempunyai rata-rata jam kerja yang berbeda. Tetapi bekerja dalam waktu yang panjang bisa menyebabkan pekerja keletihan dan performa menurun. Menurut laporan dari Sleep Seeker, Meksiko merupakan negara dengan jam kerja terpanjang di dunia loh. Para pekerja di Meksiko bekerja hingga 2.255 jam per tahun atau setara dengan 8,67 jam per harinya. Jam kerja di Meksiko umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore. Sedangkan negara dengan jam kerja terpendek adalah Jerman. Karena Jerman merupakan negara dengan tingkat ekonomi terbesar di Eropa dan negara dengan tingkat pengangguran terendah. Jerman juga memiliki jumlah pekerja yang banyak dengan spesialisasi perangkat lunak, insinyur listrik, insinyur mesin, profesional medis, profesional TI, dan ekonomi dengan total jam kerja di negara Jerman 25,6 jam per minggu. Itulah negara dengan jam kerja terpanjang dan terpendek di dunia. Tapi intinya, bekerja keraslah sampai nggak perlu ngelihat label harga kalau lagi belajar.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita lanjutin lagi sama informasi entertainment di sore ini. Teman Pro 2, ini dia ada informasi dari sutradara Matt Reeves. Teman Pro 2 yang mulai membocorkan deretan pemain baru untuk The Batman Part 2 lewat unggahannya di X. Sejumlah nama besar juga dipastikan Teman Pro 2 bakalan bergabung dengan Robert Pattinson dalam sequel terbaru semesta Gotham ini. Dan salah satu yang paling mencuri perhatian adalah bergabungnya Scarlett Johansson, teman Pradio, alumni dari Marvel Cinematic Universe. Dan Reeves juga mengumumkan lewat foto Johansson di film Under the Skin dengan caption singkat The Next Exit Gotham Welcome. Dan gak hanya itu aja, Sebastian Stan yang juga alumni dari MCU juga turut resmi masuk jajaran cast sama Pradio. Sang sutradara juga menyambut bintang Thunderbolts itu ya dengan tulisan In a Gotham State of Mind, Welcome. Dan Stan sendiri juga disebut akan memerankan Harvey Dent alias sosok yang nantinya dikenal sebagai Two-Face teman Pro 2. Nama lain yang ikut meramaikan film ini ada Charlotte Dance, ada Brian Tyree, ada Henry, hingga aktor Jerman Sebastian Koch gitu ya. Dan dikabarkan juga bakalan memainkan karakter Carlos Dan, ayahnya Harvey Dan. Dan selain wajah-wajah baru teman berdua ya, Jamie Lanson ini juga kembali sebagai Mayor Bella Real, and Gil Perez Abraham sebagai Officer Martinez. Seperti itu, kita tungguin aja teman berdua, nanti bakalan ada di bioskop di 1 Oktober 2027.

0: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP nggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu.
1: Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar nggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

teman-teman berdua. Kita lanjut lagi sama informasi terakhir seputar entertainment, yang dimana ada salah satu all time klasik gitu ya, milik Sheila on Seven, teman berdua, dengan Melompat Lebih Tinggi. Ini katanya bakalan hadir kembali di dalam versi yang benar-benar baru. Kali ini lagu ikonik ini tuh diaransemen dan juga dibawakan ulang oleh Lomba Sihir, band yang digawangi oleh Word Fangs, terus juga ada Rehan Nur, ada juga Natasha Udu, ada juga Enrico dan juga Tristan gitu ya. Dan itu juga resmi ngebagiin teaser singkat versi mereka, teman berdua, dari lagunya Melompat Lebih Tinggi Sheila on Seven, dan juga mengumumkan bahwa full versinya ini bakalan rilis di 22 Mei mendatang. Walaupun cuplikan ini dibagikan baru berdurasi beberapa detik aja, tapi respon warganet gitu itu langsung ramai banget gitu ya. Bahkan mereka tuh kayak gak sabar untuk mendengarkan lagu Anthem yang viral banget di 2000-an awal. Kira-kira bakalan dibuat seperti apa nih, teman-teman berdua. Dan nuansanya emang pasti bakalan berbeda ya dibandingkan original versinya Sheila on Seven. Apalagi band ini tuh disebut sebagai super group, dikenal dengan pendekatan musik yang eksploratif dan juga modern. So, kalian penasaran gak, teman-teman berdua? Nanti ya di tanggal 22 tuh stay tune aja ke sosial medianya mereka. Kita tungguin gitu ya, gimana nanti lagu ini diubah seasoi mungkin.

Pro 2 dari Sabrina Carpenter. Dan temennya kita sampai di pukul 16 lewat 4 menit. Teman Pro 2 masih bareng Rahma di sore ini ya. Gimana semuanya kabarnya? Sehat insya Allah. Yang lagi di jalan juga hati-hati aja teman Pro 2. Yang gak bisa terhubung bareng Rahma di frekuensi kita di 92,4 FM, bisa banget untuk dengerin kita di layanan streaming kita di rri.co.id, atau bisa juga download aplikasi digital kita ya, RRI Digital, yang udah tersedia di iOS dan juga di Android. So teman Pro 2, aku mau lanjutin lagi informasi. Tapi bedanya kalau tadi kita udah seru-seruan di informasi entertainment, kali ini kita mau ke informasi masih prestasi nih teman Pro 2. Udah aku siapin beberapa informasinya buat kamu. Mau langsung aja? Langsung aja kali ya. Ini dia datang dari salah satu wanita hebat teman Pro 2. Kenapa aku bilang wanita hebat? Karena dari banyaknya filmmaker yang mewakili Indonesia di Asia gitu ya, atau di program Women in Cinema Spotlight di Cannes Film Festival 2026, hanya satu nama nih yang berhasil mewakili Indonesia teman Pro 2, atau mewakili industri film gitu ya. Dan dia adalah Kamila Andini, sutradara Kamila Andini, jadi satu-satunya filmmaker dari Asia bukan Indonesia ternyata ya, dari Asia yang masuk ke program Women in Cinema Spotlight di Cannes Film Festival 2026. Program ini juga di-curate Reed Si Film Foundation untuk Angka Suara Perempuan Filmmaker dari Arab, Afrika, dan juga Asia. Kamila juga sekaligus premier film terbarunya, yaitu 4 Musim Pertiwi, co-production 7 Negara, yang dibintangi oleh Putri Marino, Arya Saloka, dan juga Christine Hakim teman Pro 2. Jadi kayak Indonesia ya, finally teman Pro 2 bisa membawa cerita ke panggung dunia. Kita sih berharap nanti bakalan ada juga sutradara wanita lainnya yang juga sama teman Pro 2 ya, untuk memberitahu bahwa Indonesia kayak akan potensi bukan hanya dari SDM-nya aja, tapi juga dari SDA-nya yang begitu unik dan pastinya banyak sekali cerita dan juga ilmu yang bisa dipetik gitu.

lama manusia kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 ada lagi nih yang berhasil memecahkan rekor teman Pro 2 kali ini di Copenhagen Marathon 2026 yang digelar di hari Minggu di tanggal 10 Mei 2026. Robi, teman Pro 2 ya, atlet jarak jauh Indonesia sukses bikin rekor nasional full marathon sekaligus juga rekor Asia Tenggara dengan catatan waktu 2 jam 12 menit 20 detik. Padahal teman Pro 2, 3 bulan yang lalu rekor maraton nasional dan juga Asia Tenggara juga ia pecahkan. Kala itu Robi juga mengukir catatan waktu 2 jam 13 menit 17 detik di Sevilla Marathon. Jadi so far dia itu udah memecahkan rekor nasional dan Asia Tenggara sebanyak 2 kali loh by the way. Dan di edisi Copenhagen, Robi juga berhasil finish di urutan ke-10 besar dengan pelari-pelari elit di seluruh penjuru dunia kayak Tadej Sekasa, ada Vincent Mutai, ada juga yang lain-lain yang hadir ya. FYI aja teman berdua, selain memegang rekor maraton, Robi Syaturi juga merupakan pemegang rekor nasional half marathon dengan waktu 1 jam 3 menit 24 detik yang diraih di Casablanca Marathon 2025 serta peraih medali emas maraton pada SEA Games 2025 di Thailand kemarin. Keren banget. Orang bisa ya konsisten gitu ya. Konsisten naik gitu, konsisten berjuang, konsisten bertahan juga. Lah, kalau kita jangankan konsisten teman Pro 2, kejelasan aja kagak.

0: setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak.
3: Diam.
2: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak? Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Mental.
1: Nggak semudah itu deh.
2: Ada
1: banyaknya.
2: Jalan berliku gitu ya sampai pada titik itu.
1: Mungkin sekarang emang lagi laki aja, tapi dulu pernah waktu aku masih SMA kalau nggak salah, crush gitu sama senior. Terus kan sempet deket gitu, chattingan, teleponan, jalan, tapi nggak ada hubungan gitu. Dua tahun kak. Waduh. Dan nggak jadi apa-apa. Jadi sekarang kita kayak stranger aja gitu. Kalau ketemu kayak canggung.
2: Itu kalau kredit Ipong udah kelar ya, 2 tahun ya.
1: Iya, kredit 24. Motor juga kayaknya udah dapet sih.
2: Iya. Kalau KPR belum ya, belum dapet ya.
1: Ya, mau gimana lagi? Ya, sedih. Semoga tapi, dia mendapatkan yang terbaik.
2: Iya. Tapi kamu tahu enggak alasan dia yang dulu ya? Maksudnya kamu tahu nggak alasan dia kenapa selama 2 tahun nggak mau ada status gitu?
1: Jadi gini ceritanya, maksud ternyata dia juga dekat dengan beberapa orang gitu. Setelah 1 tahun deket nih, terus kan nggak jadian sama aku, jadian sama orang lain. Waduh. Habis itu udah kan dia putus sama orang itu, terus deket lagi. Terus gak jadian lagi, dia jadian sama orang lain.
2: Itu
1: mungkin aku opsinya aja kali ya. Udah nggak apa-apa.
2: Itu hubungan atau ini sih apa gondala sih? Bolak-balik gitu.
1: Iya, aduh males banget. Kenapa ya aku respon?
2: Iya. Tapi Yustik saat itu pengennya jelas hubungannya atau statusnya.
1: Iya, siapa sih yang gak pengen jelas gitu? Ya mau lah.
2: Iya.
1: Tapi udah lah ya. Untung ya gak pacaran, jadi fokus aja belajar.
2: Tapi Yustik setuju sama fenomena HTS-an ini. Kalau dari Yustika.
1: Gimana ya? Kalau aku sih gak setuju sih. Aku pengen ada di, kalau hitam atau putih aja, jangan ada abu-abu gitu.
0: Jaga malam di Prado FM Gorontalo setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia.

mau selam radio by The Strike yang udah temenin kita sampai di pukul 16.40. Teman berdua masih bareng Rahma di sore ini, dan ini waktu, walaupun masih hari Senin ya, masih harus melewati banyak sekali kegiatan dan juga deadline-deadline. Tapi semoga sore ini kamu tetap bisa menikmati perjalanan kamu, teman berdua ya, dalam artian kayak kamu tetap bisa happy, dan walaupun mungkin ada banyak sekali hal yang harus kamu selesaikan dengan segala macam kerjaan yang kamu bawa pulang, dengan segala macam tugas-tugas kuliah yang harus kamu selesaikan, ya pokoknya kamu tetap bisa menikmati hari inilah, teman berdua. Sore yang mungkin gak sesore yang kita inginkan ya, senjanya ini sangat mendung, berbeda dengan sore-sore pada umumnya, tapi lagu-lagu terbaik kita bakalan terus bikin hari kamu, apalagi hari ini, tetap kerasa happy-nya teman berdua. Karena ini aku mau puterin dulu satu lagu sebelum nanti kita pindah ke informasi berikutnya. Ada dari Mark Ambor, teman berdua, with Belong Together. Stay tuned terus.

0: dari tadi minum terus, haus banget ya.
1: Maklum, cuaca panas gini harus banyak minum air.
0: Iya, tapi gak sebanyak dan keseringan juga, Dot. Manusia tuh emang butuh asupan air 2 liter per hari, tergantung kebutuhan individu. Kamu atlet bukan? Kerja fisik yang berat enggak?
1: Ya kan butuh.
0: Kalau kamu konsumsi air secara berlebihan dalam waktu singkat, yang ada malah jadi overhidrasi. Kamu bisa keracunan loh, karena jumlah garam dan elektrolit lain dalam tubuh terlalu encer. Elektrolit dan natrium yang turun terlalu rendah dalam waktu yang cepat bisa berakibat fatal bagi tubuh. Perlu diatur juga tuh frekuensi dalam mengkonsumsi air.
1: Bawel lah, udah yuk siaran lagi.
0: Walaupun cuaca panas, minum air tuh perlu diatur, gak berlebihan dan dalam waktu yang singkat.
1: Roma, kok aku jadi mual sama sakit kepala gini ya?
0: Tuh kan, tanggung sendiri akibatnya.

Korea Tahun Pradua, ada Ardito Pramono di Korea, Isyana Saraswati dengan Naif Tama Pradua ya. Dan ini dia ada salah satu informasi prestasi juga buat kamu. Bedanya ini tuh hasil dari penemuan Tama Pradua, di mana dosen dari UNP ini tuh berhasil menginovasikan pelepah pisang menjadi bulu mata palsu. Otomatis ini ramah lingkungan ramah lingkungan, dan juga ternyata sangat membantu untuk kecantikan kita gitu ya. Industri kecantikan juga ini kayaknya bakalan diminati teman-teman Pro2. Dan inovasi ini tuh dikembangkan oleh Vivi L. Frianova, pengajar Departemen Tata Rias dan juga Kecantikan Fakultas Pariwisata dan Perhotelan di UNP ya teman-teman Pro2. Berawal dari keresahan terhadap limbah kosmetik berbahan sintesis, Vivi melihat potensi pelepah batang pisang kapok yang selama ini tuh sering terbuang begitu saja sebagai bahan alternatif yang lebih berkelanjutan. Menurutnya teman berdua, serat alami dari pelepah pisang memiliki tekstur dan juga kilau yang cukup mirip dengan bulu mata manusia. Dan selain tampilannya yang menyerupai bulu mata asli, material alami ini juga dinilai lebih ringan dan nyaman digunakan dalam waktu lama. Gak hanya itu teman berdua, produk ini juga dinilai lebih ramah lingkungan karena berasal dari material alami yang biodegradable atau mudah terurai secara alami gitu ya, sehingga dapat mengurangi dampak limbah kosmetik terhadap lingkungan. Seperti itu. Kalau aku sih lebih ke highlight ini bisa dipakai untuk waktu lama. Soalnya jujur ya, demi apapun ya, ini aku bukan pecinta bulu mata, tapi aku suka banget sama yang namanya eyelash. Dan bukan eyelash, apa sih namanya, caster lash ya. Nah, aku suka banget pakai itu, dan itu tuh kalau udah 2-3 jam udah berasa banget tuh matanya berat sekali gitu, kayak orang ngantuk lah saya. Jadi kalau misalnya bisa bikin mata kita tuh tetap melek sepanjang hari dan ringan, kayaknya bisa deh Tama Pradua dikembangkan lagi dan disupport gitu ya, biar produk-produk dalam negeri yang pastinya ramah lingkungan ini bisa menjangkau pasar nasional atau pasar internasional juga.

0: minggu depan nih. Ayolah.
1: Sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Bo, ya dilihat dulu.
0: Udah, nggak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, nggak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Ada Fest sama Bro 2 dengan Tarot yang udah temenin kita sampai di pukul 17 lewat 6 menit masih bareng Rahman. Welcome to our program teman Bro 2 di Trending Topic sore. Senang sekali aku mau ngajakin kamu untuk ikutan gabung teman Bro 2 seperti biasa. Kita bakalan nge-spill topik kita ya di sore yang sangat mendung ini. Tapi kayaknya mendung-mendung masih enak untuk di pakai jalan-jalan gitu ya, apalagi sekedar mau nyari cemilan atau nongkrong-nongkrong cantik kalau kamunya belum capek gitu misalnya. Dan kalian bisa stay tune aja teman Bro 2 di Instagram di @bro2_gorontalo, di WhatsApp apalagi di 0811430002 sama di line telepon di 0812-15-0924. Topiknya seputar apa sih Rahma? Yang pasti yang lagi trending dan lagi dibahas di segala penjuru sosial media ya. Dan gak jauh-jauh dari kenaikan ataupun kalau kata orang-orang ini ya, akhirnya ya Indonesia harus menghadapi kenyataan teman Bro 2 di mana rupiah melonjak naik gitu ya di angka 17.000 per dolarnya, dan dari sana banyak sekali muncul kontroversi gitu. Tapi pertanyaan aku gak memicu kalian untuk ikutan panas, karena sebenarnya situasi di luar juga udah lumayan panas sama beriwah ya, perdebatannya sangat seru. Aku cuma pengen tahu aja, kalau sekarang 1 dolarnya udah 17.000 ya, gak tahu deh gimana gitu kan kekaliannya apakah berdampak atau enggak. Kalau aku personally sangat berdampak, jadi aku mau tahu aja gitu loh, yang paling berpengaruh di self rewardnya kalian ketika rupiah naik ke 17.000 apa nih teman Bro 2? Langsung aja di spill di Instagram di @bro2_gorontalo sama di line WhatsApp di 0811430002.

Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing teman berdua. Dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak

0: program biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank 2 kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Yes, I will wait sama Bro 2 by Victor Kron. Ini juga kayaknya mewakili aku juga di sore ini. Aku juga bakalan nungguin kalian untuk ikutan gabung bareng Rahmat sama Bro 2. Bisa langsung ke Instagram kita aja di @pro2_gorontalo, atau kalian WhatsApp boleh juga di 08 11 43 000 000 2. Dan teman Bro 2, seputar topik kita di sore ini ya, di mana rupiah per 18 Mei 2026 itu menyentuh di 17.630 per dolar Amerika Serikat, dan nilai tukar terhadap dolar Amerika ya di hari Senin pagi ini juga udah mulai tertekan teman Pro 2. Analisis prediksi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat juga cenderung lesu pada perdagangan awal pekan ini, dipicu oleh sentimen global. Dan nilai tukar turun 33 poin atau di 0,19% menjadi 17.630 dolar Amerika Serikat dibandingkan penutupan sebelumnya di level 17.597 per dolar Amerika Serikat. Dan pengamat ekonomi ini juga spill teman berdua ya, ada Ibrahim Aswidi, ini memproyeksikan kalau rupiah masih akan bergerak melemah pada perdagangan hari ini. Dan rupiah juga diperkirakan berada dalam rentan di 17.590 hingga di 17.660 per dolar Amerika Serikat, seiring masa tingginya tekanan eksternal terhadap mata uang emerging market termasuk Indonesia. Dan adapun tekanan terhadap rupiah sebelumnya juga terlihat pada perdagangan di hari Jumat di 15 Mei 2026 kemarin, ketika mata uang Garuda sempat menyentuh level 17.600 per dolar Amerika Serikat. Seperti itu. So, aku mau tahu dulu nih teman berdua, kenapa sampai banyak banget yang bilang kan rupiah kalaupun naik gitu ya, terus juga dolarnya otomatis jadi mahal, kan gak berpengaruh gitu untuk masyarakat di desa. Sebenarnya ada pengaruh sih, tapi nanti aku bakalan jelasin sedikit banyak gitu ya, pakai bahasa bayi biar lebih mudah untuk diterima teman Pro 2. Tapi sebelum itu aku mau ngajakin kamu dulu untuk ikutan gabung di topik kita. Kamu bisa langsung spill aja teman Pro 2, self reward apa yang kerasa banget gitu ya dengan kenaikan dari rupiah kita yang saat ini ada di 17.000. Langsung aja bisa di spill di Instagram ataupun di line WhatsApp di 08 11 43 000 000 2. Bye.

Tahukah Anda, Ratu Victoria asal Inggris, penguasa 1/5 permukaan bumi di abad ke-19, mempunyai sahabat karib dari tanah jajahan India. Dialah Abdul Karim, asisten pribadi sang ratu, kawan setia Victoria. Hubungan pertemanan mereka lenyap dari ingatan publik karena tak disukai anggota keluarga kerajaan lainnya. Shrabani Basu, penulis asal New Delhi dalam bukunya Victoria and Abdul, The True Story of the Queen's Closet Confidant mengungkapkan, berawal dari racikan bumbu kari ayam, keduanya jadi sahabat walaupun pertentangan muncul dari lingkungan kerajaan, dianggap tak pantas, dan penghinaan terhadap kekuasaan. Kedekatan keduanya juga dibuktikan dengan berbagai pemberian Victoria untuk Abdul. Victoria mengizinkan Abdul memboyong istri dan keluarganya ke Inggris, menyambut mereka dalam jamuan makan malam, memberinya fasilitas kereta api, serta pertunjukan opera, sampai diberi tanah hibah di kampung halamannya di Agra.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya
1: entah kamu yang ekstrovert, terus teman kamu yang introvert, atau mungkin sebaliknya. Intinya, orang-orang dengan dua sifat ini akan selalu ada di sekitar kita. Entah itu teman, kenalan, atasan kerja, dan sebagainya. Ekstrovert dan introvert mungkin punya cara yang berbeda dalam menikmati waktu dan bersosialisasi, tapi perbedaan itulah yang bisa memperkaya persahabatan mereka. Seandainya kamu ekstrovert dan punya teman yang introvert, harus paham kalau persahabatan yang sehat antara kalian itu soal saling pengertian. Selalu kasih ruang dan waktu sendiri, ibarat kata kayak HP, selalu lowbat dan butuh di-charge. Hormati gaya komunikasi, hindari interupsi yang berlebihan, atau obrolan yang terlalu cepat. Jangan maksain situasi sosial kamu. Kalau introvert gak nyaman di tempat rame, jangan paksa ikut. Harus paham kode bahasa tubuh dan ekspresi. Mereka kadang gak langsung bicara kalau gak nyaman loh. Jadi pendengar yang baik, ya walaupun kamu senang bicara kayak toddler yang mulai lancar ngomong, coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu yang tepat buat berbagi. Coba sekali-sekali diam dan beri teman kamu yang introvert waktu dan tempat buat berbagi. Sama satu lagi yang gak kalah penting nih, gak ngambil sikap pribadi. Kalau introvert nolak ajakan atau lagi pengen sendiri, jangan salah nangkep sebagai penolakan sama kamu yang ekstrovert. Ini hanya soal kebutuhan yang berbeda. Jadi jangan bayangin ekstrovert dan introvert kayak air sama minyak. Kalian bisa kayak teh dan gula, beda tapi saling nambah rasa. Ekstrovert bisa jadi sinar matahari yang hangat, asalkan gak terlalu silau. Nah, kalau introvert ibarat embun yang menjujukkan kayak suaranya Nadine Amizah, walaupun hadirnya pelan-pelan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alright, nomor 2. Kita mau spill dulu nih. Banyak yang bilang dari statement gitu ya. Kan kalau dolar naik, dolar lagi rupiah naik kan enggak berdampak apa-apa juga gitu ke masyarakat kecil gitu ya. Tapi sebenarnya berdampak loh sama Pradua. Kenapa enggak berdampak? Semuanya itu ada keterkaitannya. Itu karena ada yang namanya efek domino global. Jadi walaupun kita tinggal di desa, tinggal di kampung, tidak memegang lembaran uang dolar gitu ya, tapi barang-barang yang menggunakan dolar itu sendiri, kayak misalnya kita harus impor barang, contoh paling kecil kayak kita suka tempe nih, kedelainya kan itu kita impor. Nah kalau misalnya rupiahnya udah di 17.000 per dolarnya, ya otomatis juga kita bakalan impor barangnya lebih mahal lagi. Betul, seperti itu. Jadi tetap semua masyarakat bakalan kena juga gitu loh. Ujung-ujungnya ya bakalan boncos juga gitu, teman berdua. Jadi kalau misalnya ada yang bilang enggak berpengaruh. So, nanti kalau aku lanjutin lagi semakin panas ya. Tapi aku mau informasikan dulu ke kalian, teman berdua, untuk azan maghrib di hari ini itu akan dikumandangkan di pukul 17:52, teman berdua. Jadi jangan dilewatkan, dan buat kamu yang lagi ada di jalan juga bisa singgah sebentar ke musola ataupun masjid terdekat gitu ya, teman berdua ya. Dan aku mau puterin dulu satu lagu untuk temenin kamu, ada lagu religi dari Hamzah Robertson dengan His One.

Teman Pro 2 waktunya azan Isya untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya. Teman Pro 2 waktunya azan Maghrib untuk wilayah Gorontalo dan sekitarnya.

0: Salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Beberapa saat kemudian beliau bangkit, lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada saat beliau kaget siuman dari pingsannya, yang beliau tanya adalah as-shalan nas, apakah manusia telah melaksanakan sholat wahai Aisyah? Aisyah mengatakan la hum yantazirunak, tidak wahai Rasulullah, mereka masih setia menunggu kedatanganmu. Akhirnya Nabi minta didatangkan air lagi, Nabi mandi dan jatuh pingsan, dan itu terjadi sampai 3 kali jemaah sekalian, hingga akhirnya Nabi merasa tidak sanggup untuk keluar. Lalu Nabi mengatakan muru Aba Bakrin an yusalliya bin nas, minta kepada Abu Bakar, perintahkan kepada Abu Bakar untuk menjadi pemimpin di dalam sholat, sebagai bentuk isyarat dari Nabi bahwa kalau Nabi meninggal, jangan pernah tinggalkan sholat. Ada pemimpin kalian yang akan memimpin sholat kalian setelahku, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Muru Aba Bakr dan yusalliya bin nas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat memimpin manusia. Maka Abu Bakar memimpin manusia, Nabi SAW di rumah tidak mampu lagi untuk berdiri, beliau laksanakan sholat beliau di rumah, di rumahnya, di kamarnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Cuma sekalian yang dimuliakan oleh Allah SWT, hingga akhirnya datang hari Senin, hari kematiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hari wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendapatkan dirinya punya semangat, hingga akhirnya beliau meminta datangkan Ali bin Abi Thalib, datangkan Al-Abbas, minta bantuan Ali bin Abi Thalib dan Al-Abbas untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, menggendong Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga sampai ke masjid. Disebutkan dalam satu riwayat Nabi sholat bersama dengan para sahabat, disebutkan dalam riwayat yang lain Nabi tidak sempat sholat, tapi Nabi hanya bisa naik ke atas mimbar dan mengingatkan kepada manusia, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pilihan kepada seorang hamba dengan 2 pilihan. Pilihan untuk kekal hidup di dunia dengan segala macam kenikmatannya, dan pilihan yang kedua untuk berjumpa dengan Tuhannya yang maha mulia. Maka hamba tersebut memilih pilihan yang kedua. Setelah mengucapkan itu, Abu Bakar Siddiq tiba-tiba menangis jemaah sekalian. Para sahabat yang lain mengatakan, ada apa dengan Abu Bakar Siddiq? Nabi hanya mengabarkan ada hamba yang diberikan 2 pilihan, pilihan dunia dan pilihan akhirat. Kenapa Abu Bakar menangis? Mereka tidak tahu bahwa Nabi sedang membicarakan diri beliau, dan Abu Bakar paham dengan apa yang Nabi sebutkan, bahwa Nabi memilih untuk kembali kepada Allah SWT. Setelah itu Nabi dibawa kembali untuk masuk ke dalam rumahnya. Lalu kemudian Nabi SAW menjemput ajalnya ila rafiqil a'la, kepada sang kekasih tertinggi Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ketahuilah jemaah sekalian, sebelum Nabi meninggal, ada wasiat-wasiat yang Nabi berikan untuk umatnya. Ada wasiat-wasiat yang Nabi sampaikan, yang didengarkan oleh istri beliau, didengarkan oleh para sahabat yang lainnya. Nabi sampaikan di antaranya, as-salatus salah, jagalah oleh kalian salat, jagalah oleh kalian salat. Subhanallah, dalam kondisi menjemput ajal, Nabi SAW mengingatkan kita sebagai umatnya, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian, jaga sholat kalian. Dan itu diulang-ulangi oleh Nabi, as-sholatu sholat, as-sholatu sholat, wa ma malakat aymanukum, jagalah sholat, jagalah sholat, kata Nabi SAW.

Kecerdasan Emosional karya Daniel Goleman. Menjelaskan kalau kecerdasan itu nggak cuma soal IQ tinggi, tapi juga kemampuan mengelola emosi. Goleman menggambarin konsep emotional intelligence atau EQ sebagai keterampilan memahami, mengendalikan, dan mengekspresikan emosi dengan tepat. Yang sama pentingnya dengan kecerdasan akademis. Buku ini ngasih insight tentang pentingnya empati, kontrol diri, dan kesadaran diri dalam kehidupan sehari-hari. EQ nggak cuma ngebantu hubungan pribadi jadi lebih baik, tapi juga bikin sukses di tempat kerja. Goleman bilang, orang dengan IQ tinggi lebih punya peluang buat sukses dan bahagia. Buat anak muda yang sering ngerasain emosi naik turun, buku ini ngebantu banget buat paham cara ngatasi emosi dengan lebih dewasa. Goleman ngajarin gimana caranya merespon, bukan cuma bereaksi terhadap situasi. Ini beneran penting buat ningkatin komunikasi, hubungan, dan juga pencapaian karir. Goleman juga bahas gimana IQ bisa dipelajari dan dikembangkan. Beda sama IQ yang cenderung statis. Lewat kisah-kisah inspiratif dan penelitian ilmiah, kita diajak buat ngembangin kecerdasan emosional buat jadi versi terbaik diri kita. Intinya, IQ penting banget buat ngadepin dunia yang dinamis ini, baik buat hubungan sosial maupun karir. Jadi, buku ini cocok buat kamu yang mau jadi lebih mindful, ngelola stres, atau ningkatin hubungan sama orang lain. Kecerdasan emosional ngasih insight praktis tentang gimana kita bisa lebih sadar dan terampil dalam mengatur emosi. Esensi buku RRI Pro 2 Gorontalo.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita ke Instagram dulu. Kita mau lihat dulu yang udah gabung bareng Rahma. Di Instagram kita di @Pro2_Gorontalo. Seputar topik kita ya di trending topik sore, di mana rupiah saat ini tuh lagi naik, teman Pro 2. Dan kira-kira apa nih yang berpengaruh terhadap self reward kita masing-masing? Ada dari panggil aku si kentang. Halo, panggil aku si kentang. Kalau dia katanya teman berdua yang berpengaruh itu adalah self rewardnya dia ketika belanja skincare dan juga makeup brand luar. Iya, lagi mau nggak mau kena ya. Apalagi kalau misalnya suka makeup yang inisialnya Dior atau Chanel gitu kan, itu lumayan tuh. Dan itu dia teman Pro 2, nanti untuk respon berikutnya bakalan aku spill, so stay tune aja terus di sini di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: kesal kan kalau aku yang milih tempat makannya.
1: Bener, enak banget soalnya. Hus. Apa sih, ganggu banget. Ih, ini kucing.
0: Ya ampun, emang harus segitunya sama hewan?
1: Ya ganggu orang makan aja tuh kucing.
0: Eh, terus harus dikasarin? Coba kalau kamu yang digituin, mau emang?
1: Enggak mau juga sih.
0: Makanya jangan kasar-kasar sama hewan. Kan hewan juga punya perasaan.
1: Perasaan kayak aku sama kamu.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Teman berdua, kita hidup di zaman yang serba cepat, serba instan, dan kadang lupa kalau bumi ini juga nggak bisa diganti. Pemerintah udah bikin banyak kebijakan soal lingkungan, kayak pengurangan emisi karbon, pelarangan plastik sekali pakai, sampai rehabilitasi hutan yang udah gundul. Tapi pertanyaannya, kita sebagai anak muda udah peduli belum? Nih ya, bukan cuma soal setuju atau enggak, tapi lebih ke gimana caranya kita bisa ikut jadi bagian dari perubahan. Misal, tahu nggak kalau ada program pemerintah buat dukung energi terbarukan? Kamu bisa support dengan mulai pakai peralatan hemat energi atau bahkan gabung komunitas yang concern soal sustainability. Kebijakan itu bukan cuma pasal di atas kertas, tapi peluang buat kita bikin dampak. Kita bisa bersuara, bisa kritis, dan bisa kreatif, entah itu lewat konten digital, aksi sosial, atau sekedar ngobrol sama teman soal pentingnya jaga lingkungan. Jangan mau jadi generasi yang cuek bebek, karena kalau bukan kita yang gerak, emang siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, emang kapan lagi? Bumi kita tuh butuh aksi nyata, bukan sekedar janji manis. Jadi next time kalau lihat kebijakan soal lingkungan lewat di timeline atau dibahas di berita, jangan di skip, baca, pahami, dan ambil bagian. Karena anak muda peduli itu keren.

0: Secara rinci, para peneliti menemukan orang yang mengalami gangguan mental di masa muda dapat menyebabkan penurunan kesehatan fisik dan menua dengan lebih cepat. Hasilnya, seseorang dengan gejala gangguan mental yang lebih banyak di masa muda menua lebih cepat secara biologis sekitar 5,3 tahun dibandingkan orang dengan gejala mental yang lebih sedikit.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Maybe don't lie. Kita emang gak boleh bohong sama Pro juga. Kalau emang ternyata ya rupiah akan berpengaruh juga gitu loh ke semua lini masyarakat gitu ya. Bukan hanya di perkotaan, tapi di pedesaan juga bakalan kena juga dampaknya. Kita kasih contoh yang paling dekat sama Pro 2 setelah efek domino global ini yang terjadi ya. Yang pertama, biaya tanah ini pasti akan meroket sama Pro 2, dimana pupuk dan juga pestisida gitu ya, ini bakalan naik karena nitrogen dan juga fosfat atau pestisida itu kan harus diimpor dari luar negeri gitu ya, dan itu menggunakan uang dolar. Dampaknya ya, saat rupiah melemah, pabrik pupuk juga harus bayar lebih mahal untuk beli bahan baku. Akibatnya teman Pro 2, harga pupuk dan obat-obatan pertanian di tingkat agen desa ikutan naik tajam, seperti kenaikan harga pupuk yang sempat kita bahas sebelumnya. Petani modalnya jadi membengkak gitu. Terus juga sembako di warung desa ikutan naik gitu ya. Kayak tadi yang aku kasih contoh di awal, kita suka banget nih makanan-makanan yang kalau kata-kata ini makanan-makanan Nusantara gitu, kayak tempe ya. Kita nggak tahu aja tempe itu kan juga impor, say. kedelai di Indonesia itu diimpor sama Pro 2 dari Amerika Serikat. Jadi kalau dolar naik, harga kedelai naik, tempe juga pasti bakalan naik, sayang. Seperti itu, mie instan, gorengan itu juga pasti naik karena bahan utamanya itu adalah tepung terigu yang dibuat dari gandum. Gandum tidak bisa tumbuh di Indonesia, which is 100% impor. Nah, betul. Susu dan juga pakan ternak, teman Pro 2. Kalau misalnya kamu yang peternak ayam ya, butuh pakan, nah komponen pakan ternak itu juga banyak yang diimpor. Akhirnya harga telur dan daging ayam di pasaran desa juga ikutan naik, semua barang jadi naik. Belum lagi kalau BBM, belum juga kita bahas dari harga, harga jual sama hasil bumi yang tidak seimbang, banyak sekali. Itu dia. Tapi aku yakin dan percaya kalian pasti bisa cari informasi lebih dalam lagi. Tapi setidaknya sedikit banyak udah aku spill ke kalian kenapa ini akan berefek bukan hanya ke masyarakat yang tinggal di kota aja atau mungkin masyarakat yang sering melakukan perdagangan ekspor impor, tapi juga untuk semua masyarakat, mau itu kecil, menengah, sampai pun kalangan atas, semuanya kena ya. Jadi ada baiknya untuk kita lebih banyak-banyak mencari informasi, teman berdua, dan juga memperhatikan juga gitu ya. Sama ini satu, bijaklah dalam berbelanja.

92,4 Prodio Gorontalo, teman terbaik kamu. Teman Prodio 2, udah dipukul 18.53 dan aku mau spill dulu respon yang udah ikutan gabung bareng Rama di Instagram kita di @prodio_gorontalo. Teman Prodio 2 ada dari Caya. Kalau Caya, teman Prodio 2 katanya yang paling berpengaruh itu adalah self-reward untuk jajanan dan kulineran gitu ya. Karena dia juga suka makanan-makanan kayak tempe dan yang lain-lain, mie gitu ya. Tapi ini harus naik. Aduh, seporsi mie ayam bakalan kerasa berat nih itu memperdua. Apa kita ganti dengan seporsi pisang goreng? Dan itu dia sama yang terakhir dari Tika. Tika Yana katanya teman berdua yang paling berdampak itu adalah gadget sih, karena katanya kita harus update juga gitu kan. Tapi kalau misalnya harganya naik, waduh, yang rencananya bakalan turun malah kayaknya bakalan jadi angan-angan aja. So, karena sekarang udah di menit ke-54 juga dari pukul 18, aku pamit undur diri dulu dari ruang dengar kamu. Thank you so much buat kalian yang udah stay tune dan tetap stay tune aja terus di sini teman Pro 2 di 92,4 Pro 2 Gorontalo, teman terbaik kamu. Rama pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.

0: Google, bisa nggak ya ibu rumah tangga menghasilkan uang?
1: Bisa banget. Banyak usaha sampingan yang punya peluang besar, yang bisa ngasih keuntungan, bahkan lebih tinggi dari gaji pegawai. Ibu-ibu yang punya waktu luang setelah ngurus suami, anak, dan rumah, bisa coba kerjaan sampingan yang bisa dapetin cuan tanpa harus ninggalin rumah dan keluarga. Bisa jualan makanan kekinian, bisnis jual ulang, pekerja lepas, penulis, atau ikut program mitra afiliasi dari aplikasi jualan yang penting konsisten, optimis, dan tekun.

0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produe FM.
0: Produe FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
4: Jangan galau malam-malam.
2: Produe FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: Teman produasannya Info Produe. Info yang pertama, teman Produe dari film horor Korea Selatan Gonjiam Haunted Ashlum yang kembali ramai dibicarakan menjelang hadirnya remake Indonesia berjudul 402 Rumah Sakit Angker Korea yang dijadwalkan tayang pada 9 Juli 2026 mendatang. Film produksi dari MD Pictures ini juga mengangkat kisah sekelompok vlogger yang mencoba untuk mengungkap misteri kamar 402 di rumah sakit terbengkalai dengan nuansa horor khas Indonesia. Versi remake tersebut ini juga disutradarai oleh Anggi Umbara dan juga dibintangi oleh Arbani Yazis, Elang El Gibran, serta Jang Hang Sol. Film aslinya sendiri dikenal luas sebagai salah satu horor Korea paling mencekam berkat konsep found footage dan juga atmosfer realistis yang sukses menarik perhatian penonton dunia. Informasi selanjutnya, teman Produe dari film horor Badut Gendong yang menghadirkan konsep cross universe dalam semesta kodrat, di mana sutradara Charles Gozali juga menegaskan film ini bukan spin-off, melainkan kisah baru dengan entitas berbeda yang tetap berada dalam dunia yang sama dengan Ustadz Kodrat. Sosok Badut Gendong disebut menjadi ancaman baru dan juga origin story sebelum nantinya berhadapan dengan Kodrat, dan film ini juga tetap dirancang mudah dipahami penonton baru tanpa harus mengikuti dua film sebelumnya. Dibintangi oleh Martino Leo, Derby Romero, dan juga Clara Bernadette, film ini dijadwalkan tayang mulai 27 Mei 2026 mendatang. Info terakhir, teman Produe dari proses pencarian pemeran baru James Bond resmi dimulai oleh Amazon MGM Studios. Melansir dari Variety, studio ini juga menggandeng casting director Nina Gold untuk mencari pengganti agen 007. Di mana film terbaru dari Bond nantinya juga akan disutradari oleh Denis Villeneuve dengan naskah karya Steven Knight. Dan sejumlah nama aktor seperti Jacob Elordi, Callum Turner, dan juga Aaron Taylor Johnson mulai ramai dibincangkan sebagai calon pemeran baru Bond. Sekian info Produe yang diproduksi oleh RRI Gorontalo.

0: Dengan berdoa pukul 19 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah, saatnya dikumandangkan azan Isya bagi wilayah Kota Gorontalo dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Latil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarajatal aliyatal rafi'ah wab'athhu al maqamal mahmudal ladhi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
2: Suatu ketika Al-Imam Al-Hasan Al-Basri pernah didatangi oleh beberapa orang bertanya kepada Hasan Al-Basri. Murid-murid beliau memperhatikan jawaban dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Orang pertama datang dan mengatakan, "Ya Imam, kita sudah dilanda dengan kekeringan yang sangat luar biasa. Bagaimana supaya Allah SWT turunkan hujan kepada kita?" Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Istaghfirullah, perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT. Perbanyaklah istighfar kepada Allah." Pergi orang ini. Orang yang kedua datang dan mengatakan, "Wahai Imam, saya ini sudah menikah, lama sekali saya sudah menikah, belum juga diberikan keturunan oleh Allah SWT." Hasan Al-Basri mengatakan, "Istighfarlah kepada Allah, banyaklah beristighfar kepada Allah SWT." Orang ketiga pun demikian. Harta benda kita, sungai-sungai semuanya sudah kering dan semuanya, banyaklah istighfar kepada Allah SWT. Beberapa orang bertanya dengan pertanyaan yang berbeda, satu jawaban beliau, "Perbanyak istighfar kepada Allah SWT." Setelah orang-orang itu pergi, murid-muridnya datang mendekat. Kemudian mereka bertanya kepada Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, "Wahai Imam, kami melihat banyak orang datang kepadamu bertanya. Masing-masing punya pertanyaan dan keluhan masing-masing. Tapi jawabanmu satu, perbanyaklah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian wahai Imam?" Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Alam tasma'u qaulallahi ta'ala?" Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara, yursil sama'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara." Tidakkah kalian mendengarkan firman Allah? Nabi Nuh mengatakan kepada kaumnya, "Beristighfarlah kalian kepada Allah, maka dengan istighfar itu Allah akan kirimkan hujan untuk kalian, Allah akan jadikan harta benda untuk kalian, Allah akan berikan anak keturunan untuk kalian, bahkan perkebunan-perkebunan dan juga sungai yang mengalir." Semuanya dengan apa? Dengan istighfar kepada Allah SWT. Jemaah sekalian, ternyata banyak perkara-perkara yang kita inginkan belum kita dapatkan itu disebabkan karena dosa-dosa dan kesalahan kita. Ternyata banyak persoalan atau permohonan, keinginan, harapan, apalah namanya, banyak yang kita belum peroleh itu disebabkan karena dosa dan kesalahan. Sehingga dengan istighfar Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu untuk datang kepada kita. Cobalah jemaah sekalian.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Bubble Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kalian semua, teman Pro 2 yang lagi dengerin Radio FM Gorontalo. Di malam hari ini seperti biasa ada Dodi Paneoni, teman Pro 2 di malam hari ini bertugas hadir untuk menemani kalian selama 5 jam ke depan. Terus sampai di pukul 12 malam nanti ya, atau sampai ditutup siaran nanti nih, teman Pro 2. Dan ada banyak banget informasi menarik di malam hari ini yang bakal aku suguhin ke kalian. Pertama nih dari sosok model Ansi DeVries nih, teman-teman berdua. Dia ini jadi korban begal di Jakarta Barat ya. Dia tuh kritis dan ibunya minta doa, dia kehilangan banyak darah katanya. Jadi dunia modeling dan fotografi ini mendadak dikuncang kabar tragis yang menimpa ada seorang model photoshoot bernama Ansi DeVries. Jadi perempuan muda yang dikenal aktif menjalani sesi pemotretan itu menjadi korban aksi begal brutal di kawasan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Tepatnya di pinggir ruas jalan tol Kebon Jeruk nih, teman-teman berdua. Jadi peristiwa mengerikan ini terjadi pada hari Sabtu malam, tanggal 16 kemarin ya, ketika suasana jalanan mulai legang dan minim aktivitas warga. Setelahnya sunyi lah ya, teman-teman berdua. Menurut informasi yang diperoleh, Ansi saat itu baru saja menyelesaikan sesi photoshoot di salah satu lokasi di wilayah Jakarta Barat. Setelah pekerjaannya selesai, model berasal Belanda tersebut memutuskan pulang ke rumah dengan menggunakan jasa ojek online nih. Tapi di tengah perjalanan, situasi mendadak berubah mencekam ketika kendaraan yang ditumpanginya tuh dipepet sama kawanan pengendara motor tak dikenal. Nah, disebutkan pelaku berjumlah 4 orang dan bergerak dengan cepat mengelilingi korban di pinggir jalan nih, teman-teman berdua. Dalam kondisi panik dan tidak berdaya, Ansi ini menjadi sasaran kekerasan brutal yang membuatnya mengalami luka bacok serius di bagian kepala. Nah, serangan mendadak itu membuat korban tersungkur bersimbah darah di lokasi kejadian dan langsung mengundang kepanikan warga di sekitar nih. Setelah kejadian naas tersebut, Ansi segera dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras, Jakarta Barat untuk mendapatkan penanganan medis intensif. Sampai dengan saat ini, kondisi korban dikabarkan masih kritis dan belum sadarkan diri akibat luka berat yang dialaminya nih, teman-teman berdua ya. Ibunya, teman-teman berdua, meminta doa kepada siapapun yang mengetahui informasi ini. Itu salah satu freelance juga, make up artist semua ya, yang biasa menangani photoshoot model seperti ini juga mengatakan ini kepada media. Kabar tragis yang menimpa Ansi ini pun langsung menyebar luas di media sosial dan memicu keprihatinan banyak pihak, terutama dari kalangan fotografer, model, sampai dengan rekan-rekan sesama pekerja kreatif yang berharap korban segera melewati masa kritisnya nih, teman-teman berdua ya. Beredar chat WhatsApp juga yang diduga ibunya Ansi yang memberikan kabar kondisi putrinya. Jadi dari chat tersebut dibagikan, sang ibu mengatakan kondisi Ansi masih kritis. Dia itu mengalami luka parah di bagian kepalanya hingga menyebabkan kehilangan banyak darah. Luka di kepala memang seperti itu ya, teman-teman berdua. Ya, semoga kita dihindarkan dari kejadian-kejadian seperti ini nih, teman-teman berdua. Untungnya di Gorontalo tuh begal-begal kayak gini hampir tidak ada ya, teman-teman berdua. Bersyukur seperti itu terjadi. Kalau misalnya mau dibandingkan dengan kota-kota lain yang lumayan besar ya, tindakan-tindakan kriminal seperti ini tuh masih sering kerap ditemukan nih, teman-teman berdua. Kemarin aku jalan-jalan ke Lampung, ke Bandung, katanya jangan keluyuran larut malam nih, teman-teman berdua, karena potensi begalnya tuh meningkat di saat tengah malam, teman-teman berdua. Jadi kita orang di Gorontalo sebenarnya harus disyukuri karena hal-hal yang seperti ini tuh nyaris tidak ada ya. Tapi walaupun seperti itu, jangan tidak menutup kemungkinan untuk kita tetap berhati-hati juga ya, teman-teman berdua. Apalagi saat berada di luar rumah di waktu tengah malam nih, teman-teman berdua ya. Karena kejahatan bisa saja menimpa kita nih, orang yang berniat jahat melakukan kejahatan tuh bahkan kadang tidak ada niatan sama sekali, cuman hanya karena ada kesempatan aja mereka bisa berbuat seperti itu nih, teman-teman berdua. Jadi dimanapun kita berada nih, teman-teman berdua, mau tingkat kriminalitasnya tinggi atau enggak, tetap berhati-hati saat berada di luar rumah nih, teman-teman berdua. Amin, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti ini.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
2: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

Buat kamu pecinta reggae dan musik yang punya pesan, ada Tropical Forest, band reggae yang dikenal konsisten bawa isu lingkungan lewat narasi green music. Lewat dukungan Kementerian Ekonomi Kreatif melalui Direktorat Musik, Deputi Bidang Kreativitas Media, Tropical Forest difasilitasi buat produksi video musik berjudul Mikroplastik. Proses produksinya digarap bareng talenta lokal, Eko Poleng bersama Hipno Kreatif Media. Dengan latar alam kece di kawasan Coban Talun, Batu, Jawa Timur. Produksi ini juga dapat perhatian langsung dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batu, bareng jajaran Dinas Pariwisata Kota Batu yang ikut memantau jalannya proses. Lewat Mikroplastik, Tropical Forest gak cuma ngajak kamu untuk nikmatin musik, tapi juga peduli sama lingkungan, karena

0: Musik aktif, akselerasi kreatif musik. Kerjasama LPP RRI dan Kementerian Ekonomi Kreatif.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

94 Radio FM, teman terbaik kamu, teman P2, kantor pelayanan utama Bea Cukai, Bandara Soekarno-Hatta. Barusan ini buka suara setelah beredar konten media sosial tentang perempuan yang nangis diperiksa petugas karena membawa kartu Pokemon di teman P2. Bea Cukai Soekarno-Hatta menyatakan pemeriksaan yang dilakukan sudah sesuai regulasi katanya. Kalau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan PMK nomor 34 tahun 2025, setiap barang impor yang dibawa penumpang wajib dilaporkan ke petugas. Nah, Bea dan Cukai Suta ini menjelaskan pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2026 kemarin, petugas Bea Cukai Soekarno-Hatta memeriksa bagasi penumpang dengan inisial JES yang baru tiba dari luar negeri nih, tahun kedua ya. Setelah pemeriksaan mendalam, petugas mendeteksi adanya indikasi kuat aktivitas jasa titipan atau jaskip terhadap barang tersebut, yang mana indikasi sebagai jaskip ini berdasarkan data perlintasan yang menunjukkan kalau penumpang itu melakukan perjalanan luar negeri dengan frekuensi tinggi dalam waktu yang berdekatan, yang mana selain itu juga ada hasil pemantauan terhadap aktivitas penawaran barang belanjaan luar negeri di akun media sosial penumpang tersebut nih, teman-teman berdua. Petugas selalu melakukan konfirmasi dan verifikasi kepada penumpang untuk membuktikan pembelian dan penggunaannya. Nah, Bea Cukai Suta juga menyatakan bahwa satu keping kartu Pokemon dapat dihargai 100.000 sampai dengan 100 juta, bahkan ada yang mencapai 1,5 miliar. Ini otomatis sudah jadi barang mewah ya, teman-teman berdua. Sesuai regulasi, setiap penumpang mendapatkan fasilitas pembebasan bea masuk atas barang pribadi sebesar 500 berapa nih? 500 US dollar per orang ya. Tapi fasilitas tersebut tidak berlaku kalau barang bawaan tersebut dikategorikan sebagai barang dagangan atau commercial goods. Oke, jadi seperti ini nih teman-teman berdua ya. Ini nih kayaknya untuk kalian yang kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar negeri terus dapat justip pulang-pulangnya bawa barang yang masuk kategori barang tersebut tuh mahal ya teman-teman berdua, atau barang mewah. Itu tuh harus enggak boleh sembarangan dibawa masuk ke Indonesia karena harus diperiksa dulu. Dan dari petugas bea cukai itu otomatis akan mengambil komisi dari situ. Teman berdua, karena itu kan barang mewah ya, teman berdua. Kurang lebih seperti itulah ya aturannya. Jadi hati-hati kalau misalnya ada yang justip-justip dari luar negeri, terus barang titipan tersebut adalah masuk kategori barang mewah. Jadi itu tidak bisa serta-merta langsung masuk aja nih teman berdua ya, karena ada prosedur yang harus dilalui melalui bea cukai nih teman berdua. Dari bandara mana kamu masuk nih teman-teman berdua ya. Misalnya kalau bandara internasional Soekarno-Hatta ya otomatis petugas yang di sana tuh akan memeriksa itu nih teman-teman berdua. Pokoknya intinya ada prosedur yang harus dilalui. Kalau misalnya barang tersebut sudah masuk kategori barang mewah atau barang mahal nih teman-teman berdua.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.

Oke, Detron Radio kita sudah selesai untuk informasi di pukul 7 malam hari ini nih ya. Jadi bentar lagi mau beralih ke jam 8. Seperti biasa nanti bakal ada musik live chat berjaringan ya, yang disiarkan melalui RRI Pro 2 Jakarta. Penasaran siapa guest star kita malam hari ini? Makanya kamu jangan kemana-mana. Stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.

0: Oke, di Trans Studio sudah dipukul 8 lewat 4 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya bergabung dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk siaran berjaringan musik live set yang disiarkan berjaringan melalui RRI Pro 2 Network seluruh Indonesia.
1: Tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro 2 seluruh Indonesia? Semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat aja ya. Jangan ada yang sakit, apalagi sakit hati. Ya elah. Dan kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan seorang musisi yang baru aja rilis EP terbarunya. Seorang pria dengan lagunya yang tentunya bisa menghipnotis kamu semua nih kayaknya nih. Yes, kita bakal ngobrol barengan sama Farelio. Kita bakal ulik tentang EP terbarunya. Dan buat lo semua teman Bro 2, kalau mau bertanya langsung, kepo-kepo ya sama Farelio, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau kamu bisa stay tune ya di Instagramnya Pro 2 FM Jakarta. Alright, pastiin kamu tetap stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia, Pro 2 FM favorit kamu, karena gue masih bakal balik lagi setelah yang satu ini ya. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Music Live Chat. Dan masih barengan tentunya sama Edit temenin lo di malam hari ini. Dan Edit udah gak sendirian karena udah temenin sama Varelio.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Luar biasa, luar biasa. Ini pertama kali main di MLC Music
1: pertama
0: Live Chat.
1: Kali.
0: Welcome tentunya. Selamat datang. Dan juga congratulations for your first
1: Thank
0: EP.
1: You. Yes.
0: Bener?
1: Bener.
0: EP pertamanya. Gimana rasanya?
1: Seneng dong.
0: Rilis EP pertama ya,
1: pertama,
0: akhirnya ya.
1: Bener.
0: Dan Varelio ini sebenarnya single udah duluan ya.
1: Udah ada
0: EP ya. Iya ya, kan yang
1: single.
0: apa judulnya?
1: Sepakat berpisah.
0: Wah. Bener. Tapi kayaknya gue mau kenalan dulu sama lo nih.
1: Siap.
0: Lo tuh berarti asli dari
1: Makassar.
0: Makassar.
1: Iya.
0: Wow. Mana nih gak bawa coto Makassar ini?
1: Boleh dong, boleh.
0: Coto Makassar, itu the best makanannya ya kan?
1: Udah coba?
0: Apa?
1: Sering?
0: Gak sering, cuman pernah.
1: Okay.
0: Pernah, cuman gak sering sih. Karena dulu sejujurnya gue punya teman orang Makassar juga.
1: Oh
0: gitu
1: iya?
0: Kan. Gue tahu beberapa kosakata, cuman kayaknya gak layak tayang deh ya.
1: Coba.
0: Jangan dong. Nanti saya yang kena ya. Anyway, ini kita udah datangan Varelio.
1: Iya.
0: Yang sekarang udah stay Jakarta berarti ya?
1: Iya, benar.
0: Dari Makassar awalnya.
1: Ya.
0: Tapi lu ada enggak sih culture shock pertama kali tinggal di Jakarta sama sih?
1: Alhamdulillah enggak, karena
0: ya?
1: Sebelum benar-benar stay, aku itu sama orang tua emang sering bolak-balik Jakarta. Jadi ya
0: I see. Iya enggak ya, aman-aman aja ya. Sudah terbiasa ya.
1: Dan nenek juga ada tinggal di sini.
0: Oh iya. Ya. Oh iya ya ya. Berarti orang sebenarnya udah sering juga ke Jakarta.
1: Lumayan.
0: Ya.
1: Lumayan.
0: Sudah terbiasa dengan ya, keriuhannya orang-orang yang sangat cepat sekali tentunya.
1: Sangat padat.
0: Benar-benar. Tapi kalau lo sendiri kita ngomongin soal musik deh sebenarnya.
1: Yeah.
0: Kenal musik tuh udah dari kapan sih?
1: Kenal suka musik itu dari kecil.
0: Udah kecil umur berapa tuh?
1: Pokoknya dari kecil lah.
0: Oke.
1: Aku kenal musik karena Justin Bieber.
0: Oh iya. Beneran. Berarti apa? Maksudnya lagu-lagu apa tuh pertama kali denger?
1: Yang pokoknya semua lagu Justin Bieber.
0: Wow.
1: Itu yang dia itu yang buat aku suka jadi nyanyi, mau aku suka musik semuanya karena dia lah.
0: Oh, oke. Berarti pertama kali ya suka dan kenal musik tuh dari Justin Bieber.
1: Benar.
0: Emang berarti ya era-era itu.
1: Bieber's.
0: Iya, era itu emang ya dia masih lucu-lucunya.
1: Lagi naik-naiknya.
0: Iya, benar. Berarti kemarin pas di Coachella seneng banget lo nontonnya ya. Karena kan dia bawain ini kan lagu-lagu lamanya kan.
1: Iya
0: kan. Jadi apa ya kayak
1: walaupun dengan laptop itu
0: benar ya.
1: Keren ya.
0: Tetap keren lah ya Justin Bieber.
1: Justin
0: ya. Benar. Oke, berarti udah dari kecil gitu kan. Tapi kalau pertama kali lu nyanyi di depan orang tuh kapan? Ingat enggak sih?
1: Waktu kecil itu paling seringnya cuman kalau ada pengantin atau ada acara apa, mama tuh nyanyi gitu.
0: Ayo sering ditodong ya.
1: Aku tuh nangis juga tuh. Ngomong-ngomong, tapi akhirnya semakin di sini
0: makin terbiasa ya. Wow.
1: Sampai sekarang pun masih deg-degan.
0: Oke.
1: Cuman dengan berjalannya waktu karena ya mungkin apa ya, bener yang orang bilang jam terbang itu.
0: Iya. Benar sih.
1: Iya.
0: Benar. Tapi kalau ngomongin tadi bilang kan deg-degan gitu ya. Tapi ingat gak momen-momen ketika pertama kali naik panggung buat nyanyi sama pertama kali ngerilis EP itu deg-degannya lebih
1: beda
0: deg-degan
1: banget.
0: Mana?
1: Beda lah.
0: Bedanya apa tuh bedanya?
1: Iya, beda. Bedanya apa ya? Sama-sama deg-degan.
0: Mm-hmm.
1: Bedanya paling kalau pertama kali nyanyi ya karena mungkin di panggung gitu.
0: Mm-hmm.
1: Kalau pertama kali rilis ini laguku keterima enggak ya? Itu sih.
0: Iya, ada.
1: Walaupun, aku enggak terlalu mikirin itu karena menurutku ya kalau musikku disuka alhamdulillah, tapi harapannya tetap bisa disuka lah, bisa diterima.
0: Betul. Jadi sebenarnya ya nothing tulus aja lah ya. Rilis karena ya hobi, suka nyanyi, suka dengan dunia musik, jadi akhirnya rilis aja gitu kan. Gokil. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana juga yang berjudul
1: Buat EP? Seisi dunia seisi dunia cemburu.
0: Alright, seisi dunia cemburu.
1: Nama EP-nya kan?
0: Nama EP-nya, betul.
1: Seisi dunia cemburu.
0: Kira-kira secemburu apa sih dunia ini sama Varelio? Nanti kita bakal bahas lagi ya teman-teman. Jadi pasti tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Halo.
0: Alright, sebelum kita ngebahas soal EP perdananya, jadi kita sempat ngobrol di off air ya. Ada sesuatu yang menarik menurut gua. Ini adalah single sebelumnya yang Sepakat Berpisah. Ya ternyata ini adalah sebuah soundtrack juga untuk sebuah film juga ya.
1: Yes.
0: Judulnya dilanjutkan salah disudahi perih.
1: DSDP.
0: DSDP, yeah. Bener. Dan ternyata lu juga main di situ ya?
1: Main sedikit.
0: Ada beberapa scene di situ berarti ya?
1: Kalau mau lihat saya harus detail karena ya lumayan.
0: Lumayan. Iya ya, berarti harus fokus nontonnya mana nih Farelio nih ya. Benar. Tapi gimana?

0: jadi pengalaman pertama lo juga ya, yeah, untuk bermain film ya. Gimana rasanya, bro? Gimana rasanya main film?
1: Tertekan
0: ya.
1: Tapi enggak, seru. Mm-mm. Ternyata, oh ini loh, rasanya syuting film. Mm-mm. Dan ditemenin senior. Wow.
0: Iya benar, karena lawan mainnya juga luar biasa, iya, banget kan. Ada
1: jago-jago semua.
0: Bener. Ada Mika Tambayong,
1: ada Tisa Biani,
0: Kevin,
1: Adi Lova.
0: Adi Lova.
1: Mereka cepet-cepet banget.
0: Nah itu sementara ya.
1: Kayak oke ini
0: langsung ya, tak langsung gas.
1: Sejam berapa sih doang?
0: Iya. Gue pasti juga akan seperti itu sih, karena gue gak pernah acting juga ya kan. Tapi berarti dari rilis single Sepakat Berpisah, yeah, itu ke EP ini berapa lama tuh berarti waktu itu?
1: Kayaknya 3 bulan lebih lah.
0: 3 bulan ya?
1: Iya, sekitar 3 bulan lebih kalau gak salah ya.
0: Benar-benar. Yeah. Dan berarti EP ini rilis tanggal bulan ini atau?
1: EP kalau jadi gini, yang kita buat Seisi Dunia Cemburu itu rilis bulan 2 kemarin.
0: Oke.
1: Okay. Kalau EP-nya 5 lagu ini rilis bulan 4.
0: Oke, ya, berarti 2-3 bulan ya, yeah, jaraknya ya. Benar. Alright, kita ngomongin soal EP-nya Seisi Dunia Cemburu nih. Yeah. Ada berarti ada 6 lagu di EP ini?
1: Iya. Yeah,
0: ada 4. Ada 6 lagu. Tapi kalau boleh dijelasin nih secara apa ya, kayak garis merahnya, benang merahnya tuh sebenarnya ini tentang apa nih? EP ini
1: tentang cemburu.
0: Alright.
1: Jadi ya, jadi dalam 6 lagu ini 5 lagu happy.
0: Oke.
1: Okay. Satunya lagu galau.
0: Oke. Okay.
1: Jadi ada kayak bisa dibikin cerita lah. Jadi mulai dari PDKT sampai jadian sampai ini, dan akhirnya ada itu kesalahan terbesar itu.
0: Apa tuh kesalahan tuh?
1: Dengarlah.
0: Benar-benar berarti sebenarnya kayak proses kita jatuh cinta aja ya sebenarnya.
1: Benar.
0: Dari PDKT, terus deket, yeah, jadian mungkin, yeah, ya kan? Pokoknya ada fase butterfly eranya, gitu kan? Sampai akhirnya ada satu kesalahan yang mungkin bikin menyesal juga.
1: Iya. Yeah.
0: Wow. Tapi kenapa akhirnya dipilih si judul EP-nya adalah Seisi Dunia Cemburu? Gitu?
1: Karena lagu yang ini dari menurutku ya, lagu yang paling aku suka, paling menurutku paling ini nih jagoan gue.
0: Okay.
1: Itu kita buat Seisi Dunia Cemburu.
0: Oh,
1: jadi
0: I see.
1: Nama EP-nya itu Seisi Alright. Dunia Cemburu.
0: Okay, berarti sebenarnya bisa dibilang kayak judul EP-nya diambil dari bisa apa ya bahasanya kayak lagu favoritnya lah, yeah, ya, lagu jagoannya Barelio lah ya, benar-benar judulnya juga mirip gitu ya, kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Yeah. Yang hilang kita buatnya doang.
0: Benar, kita buatnya hilang seisi dunia cemburu gitu. Yeah. Berarti sebenarnya ini kayak bikin orang lain cemburu gitu ya, sama-sama cerita cinta.
1: Iya. Yeah. Sama pasangan lo, kita.
0: Pasangan kita gitu ya.
1: Jadi kita berdua nih misalnya dengan sama pasangan kita, kita pengen membuat seluruh orang ini cemburu sama kita.
0: Oke.
1: Bisa why juga untuk keluarga mungkin.
0: Okay. Berarti sebenarnya general ya.
1: General
0: ya, enggak
1: di dalam EP itu.
0: Di dalam EP itu.
1: Cuman yang kita buat Seisi Dunia Cemburu ini lebih spesifik untuk perempuan, karena
0: akhirnya
1: ku lelaki yang sedang jatuh cinta kepadamu.
0: Garit. Oke. Makanya sebenarnya tadi gue agak sedikit kaget kenapa isinya 5 lagu upbeat ya, gitu kan. Ternyata adalah kita buat seisi dunianya itu cemburu, bukan kita yang cemburu, gitu kan. Okay.
1: Kita berdua.
0: Iya, benar-benar sama pasangan kita ya. Wow, benar-benar. Dan tadi salah satu single favoritnya adalah kita buat Seisi Dunia Cemburu.
1: Iya.
0: Ini yang spesifik ya.
1: Iya.
0: Ngomongin soal apa berarti ini sebenarnya dari kisah lo atau gimana?
1: Kisahku, ya.
0: Ada ya, masih ada. Ya. Ada beberapa yang diambil dari kisah sendiri ya.
1: Ada.
0: Benar-benar. Berarti ini yang spesifik untuk pasangan kita.
1: Iya.
0: Untuk pasangan kita bercerita tentang cinta, gitu kan. Tapi kalau dari apa ya, dari proses produksinya nih untuk EP sendiri, ini ada yang menarik gak sih sebenarnya?
1: Banyak. Pertama, pada saat recording terutama. Sebelum recording,
0: okay.
1: Pemilihan lagu, Itu kan kita lumayan brainstorm tuh sama yang bener-bener tulis lirikku.
0: Betul.
1: Gimana ini, oh oke, yang lirik ini mungkin kayaknya katanya diganti dengan yang ini. Banyak lah. Terus pemilihan lagu kan kita harus pilih 1, 2, 3, sampai 6 tuh. Jadi pilihnya benar-benar oke, next lagu ini. Oh enggak deh, ini yang pertama. Banyak lah.
0: Oh iya sih, benar-benar. Oke. Berarti sebenarnya dari awal pun udah kayak mau 6 lagu gitu.
1: Iya.
0: Kayak udah, oh 6 lagu harus, deh kayaknya cocok gitu kan. Jadi tinggal pilih tuh.
1: Tinggal pilih. Langsung recording tuh.
0: Langsung recording. Iya. Berarti ada berapa pilihan tuh akhirnya bisa kepilih 6.
1: Banyak.
0: Oh, banyak.
1: Ada.
0: Wow.
1: Ya, berarti lumayan lah.
0: Berarti cukup produktif ya sebenarnya ya. Kayak nulis, bikin
1: sangat
0: lagu.
1: Sangat.
0: Atau sih saya bakal dirilis nanti setelahnya.
1: Aduh.
0: Wow, bener-bener. Seru sih. Kita buat seru. Seisi dunia cemburu.
1: Yeah.
0: Ini jadi jagoan dan favoritnya Varelio.
1: Yeah.
0: Apa yang bikin lu favoritin lagu ini tuh apa sebenarnya?
1: Karena ya apa ya? Menurutku harusnya banyak yang relate, terutama kita cowok-cowok nih.
0: Yeah.
1: Pengen buat hubungan kita berdua sama cewek kita nih hubungan gue nih gue bikin kalian cemburu nih.
0: Iya, benar-benar. Berarti
1: pokoknya hubungan gue nih, lihat gue nih. Jadi banyak yang pengen ngecontohin hubungan kita gitu.
0: Iya,
1: gitu.
0: Benar-benar. Berarti kayak pengen seromantis mungkin sama pasangan kita gitu ya.
1: Pokoknya di mana ada Farel dan ini, di mana ada ini dan Farel gitu. Istilahnya gitu tuh.
0: Oh, benar. Iya, di mana ada.
1: Lah.
0: Betul.
1: Fase-fase bucin.
0: Benar. Tapi ada enggak sih apa kayak tips and trick gimana caranya bisa kita terus romantis gitu sama pasangan kita? Ada enggak tips dari Farel ya?
1: Kayaknya saya yang meminta tips. Kebalik.
0: Kalau udah Farel sih gimana nih?
1: Apa ya?
0: Gimana biar seisi dunia cemburu tuh apa sih yang harus dilakuin gitu kan?
1: Yang harus dilakuin. Kalau menurutku kan orang-orang bilang ada 5 bahasa cinta, love language.
0: Oke, yes.
1: Kalau menurutku 5-5 ini harus kita punya gitu. Harus kita lakukan.
0: Benar.
1: Itu sih.
0: Walaupun walaupun mungkin pasangan kita atau kita sendiri kayak lebih condong ke 1 atau 2 gitu kan. Tapi kita harus lakuin semua ya.
1: Benar. Itu sih paling simple.
0: Paling simple ya?
1: Paling simple itu.
0: Wow. Iya benar juga sih.
1: Iya kan?
0: Iya, karena kayaknya gue cuma ngelakuin 2 deh.
1: Apa tuh?
0: Apa ya? Makin penasaran nih sama salah satu lagu di EP ini kita buat seisi dunia cemburu. Oke, kita bakal dengerin dulu teman Bro 2, kira-kira bakal secemburu apa sih kita sama Farelio dan pasangannya?
1: Mana pasangannya?
0: Aduh. Ya, kita bakal langsung dengerin. Ini dia Farelio dengan kita buat seisi dunia cemburu. Let's go.

0: Chat.
1: Music Live Chat.
2: Masih di MLC Music Live Chat dan baru kita dengar itu dia kita buat seisi dunia cemburu.
3: Yes.
2: Jadi siapa di sini yang udah cemburu nih sama Aurelio nih? Benar-benar tadi emang gue ngerasa langsung sih dari awal musiknya aja jeng-jeng-jeng-jeng gitu kan. Itu langsung wah, ini lagu romantis sih. Romantis sih. Benar-benar. Tapi menurut Aurelio nih, ini lagu paling cocok didengerin pas kapan nih?
3: Pas jatuh cinta.
2: Oke, benar-benar
3: pas jatuh cinta. Liriknya sedang jatuh cinta.
2: Iya sih, benar sih.
3: Kalau kalian lagi falling in love atau mungkin PDKT-an atau sedang bucin lah.
2: Betul.
3: Ya, ini harusnya
2: jadi anthem ya.
3: Iya. Mewakili kalian lah.
2: Benar-benar. Karena orang-orang jatuh cinta pun kayak merasa kayak ya dunia semilik mereka apa jadi iya, milik mereka aja berdua, gitu kan. Berdua kayak lain cuek.
3: Iya. Kayak kita lagi-lagi mati kiri udah itu.
2: Iya, benar. Dan ini salah satu single ya yang ada di album Seisi Dunia Cemburu gitu.
3: Betul.
2: Nah, kita ngomongin sisanya berarti ada 5 lagu lagi.
3: Ada 5 lagu.
2: Yang lainnya apa aja tuh berarti?
3: Ada judulnya Kesempatan, Beri Aku Tanda.
2: Oke.
3: Ada Astaga. Ada Kesalahan Terbesar. Dan apa satu lagi?
2: Jalan jauh.
3: Alright.
2: Oke, okay, kita ngomongin sedikit ya, satu persatu ya. Kita mulai dari Kesempatan. Ini berarti fasenya di mana nih? Kesempatan ini fasenya kalau tadi kan ngomongin proses jatuh cinta kan?
3: Kesempatan ini fasenya kita suka nih cewek, tapi nih cewek ada suka orang lain nih.
2: Oke.
3: Berarti di lirik itu ada. Cantik tinggalkan dia, berlarilah kepadaku.
2: Oh wow, alright, berarti masih di awal-awal ya. Masih kayak mengejar, masih melihat kesempatan. Jadi kalau ada kesempatan gas aja.
3: Gas.
2: Ah, itu dia. Alright, next. Kita ke kemana dulu berarti? Berarti urutannya gimana nih kalau urutannya nih? Urutan jalan cinta aja ya. Kesempatan.
3: Oh, dari Beri Aku Tanda dulu.
2: Oh, Beri Aku Tanda dulu. Ya. Oke.
3: Okay. Kalau Beri Aku Tanda itu ya kayak kita nih suka cewek tapi kasih gua tanda dong kalau lu itu
2: ada
3: apa ya bahasanya?
2: Kayak ada kesempatan ya bisa dibilang ya.
3: Iya, ada lu suka enggak apa nih tandanya nih?
2: Betul. Kayak bakal ngasih feedback gitu, kasih tanda gitu ya.
3: Setelah itu jalan jauh.
2: Oke sih, jalan jauh. Ini bercerita tentang apa nih kalau jalan jauh?
3: Jalan
2: nih?
3: Jauh itu kayak di liriknya, dengarkan aku, ini yang ku katakan kepadamu pengganggu. Pokoknya gimana ya? Jalan jauh ini mengajak pasangan kita untuk ya jalan jauh gitu. Maukah kamu menerima hidupku
2: Di
3: hidupmu?
2: Oke, berarti kayak apa ya?
3: Jadinya mau nggak jalanin hubungan sama gue nih?
2: Oh,
3: gue pengen jalannya jauh nih.
2: Gitu ya. Alright.
3: Gue pengen hubungan kita ke depan nih gitu.
2: Oke. Next, selanjutnya abis jalan jauh berarti?
3: Astaga.
2: Apa nih?
3: Astaga yang update nih.
2: Oke. Ini berarti lagi menggebu-gebunya
3: nih. Ini udah.
2: Oke, udah ketemu nih.
3: Udah ketemu nih.
2: Iya.
3: Pokoknya lagi fase happy-nya lah.
2: Oke.
3: Bercerita tentang apa ya? Kayak astaga kamu, kenapa begitu? Sekali senyum aku langsung jatuh.
2: Oh,
3: gitu.
2: Wow. Gitu. Berarti kayak fase-fase kecintaannya banget lah
3: kayak,
2: ya.
3: Lagi lihat-lihat dia nih kayak aduh kok makin cinta nih gitu.
2: I know. Itu. Paham masih ya. Oke, dari Astaga berarti ke Seisi Dunia Cemburu. Oke. Next berarti selanjutnya
3: Kesalahan terbesar.
2: Ini apa nih? Masih secara garis besar menceritakan
3: apa? Sebenarnya ini nyambung enggak nyambung ya? Karena kesalahan terbesar ini kan orang dengar judulnya pasti udah berasumsi banyak hal nih. Apa nih? Jadi di lagu ini kesalahan terbesar itu kita melepaskan seseorang yang sebenarnya itu worth it banget buat kita.
2: Oke.
3: Jadi bisa jadi kita membuat kesalahan terbesar karena meninggalkan dia, tapi bisa jadi kesalahan terbesar ini memang kita yang buat sendiri gitu sampai akhirnya kita di apa ya udahlah si perempuan ini gak mau sama kita gitu. Jadi kayak penyesalan gitu.
2: Penyesalan ya?
3: Dari diri kita.
2: Wow.
3: Padahal harusnya nih cewek gue treat baik gitu.
2: Benar-benar.
3: Karena dia.
2: Oh wow, oke. Okay. Sebenarnya kalau dalam proses kita jatuh cinta pasti akan ada. Ya,
3: ada.
2: Kita mungkin salah langkah
3: ada,
2: atau salah menafsirkan sesuatu, gitu
3: makanya,
2: kan?
3: Iya. Ya cukup kesalahan terbesar lah.
2: Iya, udah. Jangan sampai kita melakukan kesalahan terbesar. Oh wow, alright, oke. Okay. Udah ya, berarti. Itu ya, itu keenam EP-nya yang sebenarnya bercerita tentang jatuh cinta. Alright, oke. Sekarang gue mau ngajak Pak Relio buat main games.
3: Oke. Okay.
2: Kita bakal main games. Gue punya games namanya adalah Rakus.
3: Rapid question.
2: Okay. Alright. Jadi gue punya pertanyaan, nanti Farel jawab aja secara cepat ya.
3: Secara cepat.
2: Oh, karena jawaban cepat itu adalah jawaban yang jujur.
3: Okay. Ini tentang apa dulu nih?
2: Oh, macam-macam.
3: Oh. Okay.
2: Macam-macam.
3: Tentang pengetahuan kah?
2: Enggak. Kita santai aja. Okay. Ini easy kok, gampang buat dijawab kok. Yes. Alright, kita langsung coba aja. Kita bakal main games Rakus barengan sama Farel. Yo. Alright. Pertanyaan pertama.
3: Ya.
2: Apa hal yang paling berani yang pernah Farel lakukan?
3: Apa ya, banyak.
2: Apa tuh? Salah satunya deh yang paling berani.
3: Paling berani?
2: Mm-mm.
3: Aduh, masa disebutin?
2: Ya, enggak apa-apa kalau aman.
3: Tapi ini maksudnya apa ya paling berani?
2: Apa? Mungkin mencoba sesuatu atau mungkin main bungee jumping gitu kan.
3: Oh
2: iya.
3: Ya paling mungkin balap motor.
2: Oh, balap motor.
3: Alright.
2: Oke. Okay.
3: Aku suka otomotif.
2: Oh, suka otomotif. Wow. Motor sama mobil pilih mana? Lebih ke mana?
3: Motor.
2: Oh, lebih ke motor. Oke. Next question. Kalau ada satu momen yang bisa diulang, kira-kira momen apa itu?
3: Momen kembali kecil kayaknya.
2: Oh iya, wow. Kenapa? Apa? Ada memori apa yang diingat?
3: Lucu aja, maksudnya ya namanya kita anak kecil kan. Mau apapun ya.
2: Iya sih. Ya. Iya kan, kayak nggak kepikiran apa aja.
3: Iya.
2: Apapun ya. Jadi kayak ngelakuin sesuatu yang seneng aja, gitu kan.
3: Iya.
2: Nggak stres cari duit. Stres.
3: Dulu kita waktu kecil.
2: Begini ini, yaudah gitu kan, minta ke orang tua kan, gitu kan. Tapi kan orang tua yang pusing kan, cari duit. Alright, iya sih, emang masa kecil tuh pasti selalu indah gitu kan.
3: Yes.
2: Alright, next question, sebutkan satu hal yang bisa bikin Farel langsung bahagia.
3: Bisa langsung bahagia?
2: Kalau misal lagi bad mood, ngelakuin sesuatu atau ngapain dengan hal itu langsung happy
3: ya, pasti,
2: lagi.
3: Main musik ya.
2: Oke.
3: Okay. Kedua naik motor.
2: Oh wow. Oh, berarti lu sering ini ya kayak malam-malam motoran keliling-keliling. Itu sering.
3: Sering. Karena enggak tahu ya, dari kecil suka banget naik motor.
2: Oh wow. Oke. Okay. Berarti kayak ya hampir-hampir setiap hari ya naik motor ya. Maksudnya lebih prefer motor ya.
3: Kalau ada waktu pasti luanginnya naik motor gitu.
2: Wow.
3: Suka.
2: Tapi emang
3: suka.
2: Seru sih. Motoran tuh seru.
3: Seru.
2: Paling jauh dari mana ke mana deh?
3: Mungkin pas aku di Makassar ya.
2: Oke.
3: Okay. Ya dari kalau di bukan jarak ya, jamnya aja.
2: Oke, jamnya aja.
3: Naik motor itu dengan kecepatan 100 lebih. Dan itu hampir 100 terus tuh. Ya mungkin 6 jam ya.
2: 6 jam. Ya. Wow.
3: Mungkin stopnya cuma 2 kali.
2: Wow, itu berarti cukup jauh loh ya.
3: Jauh.
2: 6 jam dengan ya bisa dibilang kecepatannya cukup cepat lah ya.
3: Iya.
2: Cukup cepat ya. Wow, 6 jam.
3: 6 jam.
2: Wow, gokil.
3: Itu lumayan
2: lumayan sih.
3: Iya. Mandi keringat.
2: Iya sih, benar lagi siang-siang gitu kan.
3: Pas
2: berhenti.
3: Pas berhenti mau. Ya Allah. Bensin habis.
2: Aduh, pusing lagi.
3: Hampir jatuh.
2: Aduh.
3: Banyak.
2: Bener. Pokoknya buat lo semua yang suka berkendara, motor, mobil, hati-hati gitu ya.
3: Safety first lah.
2: Yes, betul itu dia. Alright, lanjut lagi. Cita-cita Farelio pas masih kecil.
3: Artis.
2: Oh, artis, serius. Wow, apa pengen jadi jujur, musisi atau pemain film atau apa?
3: Penyanyi. Iya, jujur.
2: Wow, jujur. Berarti emang sebenarnya ya, lagi living the dream aja sebenarnya ya, kan?
3: Cerita dikit nih.
2: Boleh.
3: Setelah aku lulus SMA, aku tuh sebenarnya udah enggak mikir artis enggak nih. Mungkin nyanyi hobi ya. Main musik hobi gitu. Udah. papa pun awalnya papa udah jangan janganlah jangan musik, kamu usaha aja jadi pengusaha gini-gini. Ya udah akhirnya aku sempat kuliah di Makassar. Nah, ketemulah sama orang lah yang ngajakin aku ke Jakarta.
2: Oh wow.
3: Sampai pada akhirnya di mana nih? Ini kayaknya rezeki. Ini kayaknya panggilan nih. Sampai tuh emang jalannya
2: gitu kan.
3: Gas ya udah gas sampai sekarang lah.
2: Wow. Benar-benar. Gue suka karena lo kayak ngelihat peluang langsung lo ambil. Karena mungkin gak semua orang punya kesempatan itu.
3: Iya
2: ya kan?
3: Iya benar.
2: Benar kan? Gokil-gokil.
3: Tapi tetap walaupun kita di entertain ya bareng usaha juga semuanya lah.
2: Betul. Ya selagi harus bisa handle semuanya
3: harus
2: handle bisa aja gitu kan. Benar-benar gokil.
3: Intinya agar bisa bermanfaat semua orang lain.
2: Betul, itu dia. Alright, pertanyaan selanjutnya nih. Kalau punya mesin waktu, mau ke masa lalu atau ke masa depan?
3: Kayaknya ke masa depan dulu.
2: Ke masa depan?
3: Mau lihat jadi apa nanti.
2: Penasaran ya ketemu di gimana ya?
3: Jadi kalau, oh nanti gue kayak gini, berarti harus kayak gini.
2: Iya bener. Nanti kayak gini, jadi jangan kayak gini nih.
3: Iya, bener-bener. Banyak sih kalau kita bisa lihat masa depan.
2: Iya sih, bener ya. Kayak bisa ngerancang apa yang, hal yang mungkin gak usah kita lakuin.
3: Iya.
2: Gitu kan? Bener.
3: Oh, gue nanti jadi gini, berarti gue lakuin ini aja nih.
2: Bener.
3: Simple.
2: Alright, last question. Kira-kira Farelio ada di mana? Lagi apa hari ini 5 tahun yang akan datang? Alright, jadi 18 Mei 2031.
3: Ini halusinasi.
2: Manifestasi, manifestasi.
3: Ya, oke, 5 tahun.
2: Yes.
3: Farel, 18 Mei.
2: Betul. Lagi di mana, lagi apa?
3: Lagi di stage gede.
2: Oke.
3: Bernyanyi bersama 1 juta penonton. Enggak juga. Ya, ratusan ribu lah. Ratusan ribu penonton, semuanya hafal, semuanya bernyanyi, semua orang seneng, tidak ada sedih-sedih, tidak ada tidak ada kekacauan. Semua orang happy. Keluarga aku happy,
2: semuanya. Amin. Karena ya mungkin salah satu apa ya bisa dibilang pencapaian musisi gitu ya, ketika mungkin pendengar-pendengar yang dengerin lagu kita tuh suka dengan lagu kita, relate gitu ya.
3: Itu sangat, itu sih feelnya di situ.
2: Benar. Tapi gimana perasaan lo ketika orang-orang lain tuh tahu lagu lo, orang lain tuh hafal lagu lo?
3: Seneng banget, serius. Walaupun masih sedikit ya, tapi ketika ada orang, gue lagi, lo hafal lagu gue? Itu kayak.
2: Iya, paham. Iya sih, gokil sih. Bener. Kita ya sangat bersyukur lah.
3: Karena karya kita kan.
2: Bener kerja kita berkarya, tapi karya itu disukai sama orang tuh kayak seneng banget rasanya.
3: Karena dalam proses itu, proses membuat karya itu kita kan penuh keringat, penuh pikiran yang wow.
2: Betul, bener. Jadi payahnya kita harus tidurnya lebih dikit sampai malam, bahkan sampai pagi kadang ya kan.
3: Terbarkan dengan itu.
2: Betul, dengan satu orang yang hafal lagu kita aja udah seneng banget ya.
3: Apalagi banyak orang.
2: Nah itu dia. Ya semoga nanti keinginan Farelio bisa terwujud.
3: Amin.
2: Ya semoga kedepannya akan ada panggung-panggung besar.
3: Amin ya Allah.
2: Dan juga semua orang tahu lagu Farelio.
3: Amin.
2: Alright, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi abis ini. Jadi pasti tetap di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat, dan kita masih barengan sama Farel. Yo.
1: Yes, halo.
0: Alright. Kita udah ngomongin soal EP terbarunya, EP perdana dari Farel Yo seisi dunia cemburu gitu kan. Tapi kalau dari lo nih, ada enggak sih pesan-pesan atau yang pengin disampaikan ke teman pro 2 seluruh Indonesia nih? Apa nih?
1: Apa ya? Pokoknya tentang laguku mungkin ya.
0: Boleh.
1: Buat teman-teman semua, terima kasih yang sudah mendengarkan EP-ku seisi dunia cemburu. Semoga suka, mungkin ada yang relate juga.
0: Yes.
1: Pokoknya buat teman-teman juga yang belum mendengarkan, silahkan dengarkan di seluruh digital platform kesayangan kalian.
0: Yes.
1: Pokoknya lagunya harusnya kalian suka lah.
0: All
1: bagus
0: right.
1: lah.
0: Alright.
1: Buat cowok-cowok amin. Terutama
0: Ui.
1: Yang jatuh cinta, dengarkan bro.
0: Oke, okay, alright. Oh berarti DP ini tuh sebenarnya POV-nya dari seorang cowok ya?
1: Iya, kebanyakan ya. Cuman
0: ya.
1: Ada juga yang universal.
0: Alright. Yang jelas adalah orang-orang yang sedang jatuh cinta cocok dengerin lagu ini ya. Benar-benar. Dan tadi udah bisa didengerin di semua DSP dan tentunya teman Pro 2 juga bisa request di Pro 2 FM seluruh Indonesia tentunya. Ih, gokil. Gue seneng ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang punya karya.
1: Karena
0: ya berkarya itu adalah sesuatu yang susah menurut gue.
1: Enggak semua
0: orang bisa.
1: Iya kan? Benar ya.
0: Benar kan? Tapi kalau ada enggak sih tips dari lo buat orang-orang yang mungkin pengen berkarya cuman belum ada waktunya nih, atau mungkin kayak nanti takut.
1: Kayaknya kalau dibilang belum ada waktu kayaknya nggak mungkin.
0: Okay.
1: Pasti ada waktunya.
0: Alright.
1: Mau itu setengah jam, mau sejam, pasti ada waktunya.
0: Okay.
1: Tinggal ya kalau kalian memang mau buat karya pasti bisa sih.
0: Yes.
1: Aku pun awalnya dulu sempat gimana buat karya itu kayaknya susah dan lain-lain. Struggle-nya banyak. Tapi akhirnya mencoba dan bisa, emang bisa.
0: Benar-benar.
1: Harus
0: benar.
1: Bisa.
0: Selama ada kemauan pasti bisa ya.
1: Pasti bisa.
0: Gokil.
1: Yang penting ada kemauan.
0: Betul. Sama lo mau, lo pasti bisa membuat sebuah karya ya. Urusan disukain orang mungkin ya urusan kesekian lah ya. Yang penting lo berkarya aja dulu gitu kan, sesuai apa yang lo rasain
1: isi usaha hati. Dulu lah.
0: Benar.
1: Pasti ada hasilnya.
0: Benar. Yang penting adalah jujur.
1: Jujur.
0: Gitu dia.
1: Alright. Jangan bohong-bohong.
0: Ah, itu dia. No kibul-kibul ya.
1: No kibul-kibul.
0: Benar-benar. Tapi kalau menurut lo nih untuk EP seisi dunia cemburu nih, kalau digambarin dengan warna, kira-kira warna apa nih yang cocok dengan album ini? EP ini sorry.
1: Warna. Putih.
0: Oke. Okay.
1: Merah marun.
0: Oke.
1: Okay. Sama hitam.
0: Kenapa tuh? Ada alasan tertentu gak tuh?
1: Kalau putih karena aku suka putih, kebetulan ya bersih gitu. Merah itu apa ya? Bukan sangar juga. Merah itu apa ya, warna tegas kali.
0: Oke.
1: Iya. Kalau hitam bold gitu lebih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak deep gitu.
0: Yes. Benar.
1: Elegan gitu.
0: Alright.
1: Ya, itu warna aku sih.
0: Oke. Okay. Yang ngegambarin banget ya.
1: Iya.
0: Gokil. Itu dia. Dan untuk MV udah ada musik video visualizer atau
1: Musik video ada yang kita buat seisi dunia cemburu itu udah
0: bisa
1: ada di
0: YouTube. Ditonton di mana?
1: Di YouTube.
0: Apa namanya?
1: Farelio.
0: Farelio, dicari aja ya.
1: Farelio.
0: Oke.
1: Okay. Pasti muncul.
0: Pasti muncul ya, langsung muncul di situ. Tapi kalau MV-nya ada pingin ya apa kayak cerita yang pingin disampaikan enggak dari MV-nya sebenarnya?
1: Sesuai dengan lagu.
0: Sesuai lagu aja ya. Benar-benar.
1: Pokoknya kalian nonton MV itu, denger lagu itu pasti ngerti. Harusnya bisa ngerti.
0: Benar, dimaksudkan
1: dengan lagu itu.
0: Yes, karena ngomongin cinta dan menurut gue cinta itu adalah bahasa universal sih.
1: Iya.
0: Iya kan? Semua orang juga pasti paham. Even bayi pun dia tahu bahasa cinta pasti dari ibunya.
1: Iya.
0: Dari orang tuanya yang menyayangi, yang cinta sama dia juga pasti tahu.
1: Dia pasti
0: gitu
1: tahu.
0: Kan? Benar. Alright, itu dia teman Pro 2. Terima kasih sekali lagi buat Farelio.
1: Terima kasih
0: udah
1: banyak
0: main-main.
1: Semuanya.
0: Sukses terus buat EP-nya.
1: Amin.
0: Untuk next project berarti belum ada atau mungkin lagi promo-promo aja?
1: Sekarang fokus di promo dulu.
0: Fokus promo dulu ya. Dan mungkin buat teman Pro 2 yang enggak pengin ketinggalan update-nya Farelio bisa follow sosmed di mana?
1: Boleh dong, Instagramku Farelio, TikTokku Farelio, YouTubeku semuanya Farelio.
0: Alright. Jangan lupa di follow, di subscribe juga, dan di like semua postingannya.
1: Thank you.
0: Dan jangan lupa terus dengerin lagu-lagunya Farelio di semua DSP.
1: Yes.
0: Terus juga bisa dipakai ya lagunya, mungkin buat yang lagi jatuh cinta di sosial media.
1: Terutama,
0: nah itu dia, lo kasih tahu orang-orang, bikin semua orang cemburu sama cerita cinta lo. Asik. Bener. Okay. Dan terus ya, sekali lagi jangan lupa buat terus request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya. Alright, sekali lagi terima kasih.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu untuk project-projectnya, untuk EP-nya tentunya. Dan semoga juga EP ini dicintai semua orang.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin.
1: Terima kasih RRI Pro 2.
0: Ya, betul. Alright, kalau gitu terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia yang sudah mendengarkan kita ngomongin dan soal EP perdananya Varelio.
1: Yes.
0: Kita apa EP judulnya lupa gue.
1: Buat
0: seisi dunia cemburu. Mamet. Alright, pokoknya jangan lupa terus didengerin ya sebanyak-banyak ya.
1: Yes.
0: Alright, kalau gitu gue ditambah pamit teman Pro 2 dan juga
1: Varelio. Terima kasih semuanya.
0: Alright, kita ketemu lagi esok hari.
1: Yes.
0: Bye-bye. Bye.

0: 92,4 FM teman terbaik kamu, pukul 21 lewat 3 menit waktu Indonesia Tengah. Sekarang waktunya untuk Good Night Story nih turn kedua ya. Aku bakal spill topik pembahasannya sesaat lagi. Untuk itu kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Pro 2 FM Gorontalo, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu, pukul 21.07 waktu Indonesia Tengah. Di malam hari ini di Good Night Story ya, teman berdua, aku mau membahas tentang berlebihan. Jadi ini teman berdua, kalau kalian cek story terbaru kita ya di Jaga Malam, menjaga diri agar tidak berlebihan dalam segala hal itu penting, teman berdua. Nah, pertanyaannya, kira-kira apa hal yang sedang kamu jaga banget gak berlebihan belakangan ini nih, teman berdua ya? Apakah mungkin saat ini, apa ya, gula darah kamu tuh lagi naik banget, jadi kamu tuh lagi menjaga supaya tidak terlalu banyak mengkonsumsi gula belakangan ini? Atau mungkin kolesterol kamu tinggi, jadi menjaga banget untuk mengurangi makanan-makanan daging atau bersantan? Atau mungkin saat ini kamu tuh lagi patah hati, itu dipatahkan hatinya. Jadi otomatis kamu saat ini sedang menjaga banget perasaan kamu nih, teman berdua, untuk mungkin tidak terlibat dalam sebuah hubungan, baik asmara maupun pertemanan ya, teman berdua. Sebenarnya kayak menjaga jarak aja gitu. Pokoknya bebas, intinya hal apa yang sedang kamu jaga banget di diri kamu tuh belakangan ini nih, teman berdua ya. Karena sesuatu yang berlebihan itu sejatinya tidak baik untuk kita. Sekali lagi ya, pertanyaannya itu, dan kamu tinggal kasih jawabannya aja nih di sini ya, teman berdua, @redo_gorontalo. Sekali lagi, kalian tinggal cek story terbaru kita, hal apa yang sedang kamu jaga banget gak berlebihan belakangan ini nih, teman berdua. Atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222, dan di line telepon 0812 15000 924. Ayo, Mas.

0: say you should take it off.
1: Boros amat nih nyemprotnya.
2: Ih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
1: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
2: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
1: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
2: Maksudnya?
1: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
2: 3M plus? 5,550?
1: Duit wae, no dipikirin. Bukan atuh Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
2: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
1: Kemana?
2: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh kalau Neng sendirian mah.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Ada Fixio nih teman-teman. Udah lama banget gak dengerin lagu ini nih ya. Sambil nyanyi-nyanyi lagi. Selamat malam untuk kalian semua yang mungkin baru saja bergabung di Prodo FM Gorontalo malam hari ini nih ya. Jadi kita sekarang lagi di Good Night Story, lagi ngebahas juga tentang menjaga diri agar tidak berlebihan dalam segala hal. Itu penting nih teman-teman berdua ya. Pertama, tentunya pernyataan ini tuh akan disetujui oleh umumnya banyak orang teman-teman berdua, karena menjaga keseimbangan atau tidak berlebihan dalam segala hal atau moderasi ya teman-teman berdua, ini adalah kunci hidup sehat dan juga tenang teman-teman berdua, baik secara fisik maupun mental yang juga tenang ya teman-teman berdua. Siapa sih yang gak mau tenang dalam hidup ini? Nah, kita lihat ada beberapa alasan penting moderasi nih teman-teman berdua ya. Pertama, dari kesehatan fisik dulu. Makan atau berolahraga berlebihan sebenarnya itu bisa merusak tubuh. Walaupun sebenarnya makan sama berolahraga tuh baik ya untuk tubuh kita. Tapi kalau misalnya udah berlebihan, itu malah bisa merusak tubuh kita. Kalau dari kesehatan mental juga, terlalu memikirkan sesuatu atau overthinking, itu bisa memicu stres berat juga nih teman-teman berdua. Which is yang mana itu gak baik juga untuk kita. Kalau dari segi finansial, belanja berlebihan merusak rencana keuangan masa depan kita. Dan hubungan sosial juga ya. Kalau terlalu bergantung pada orang lain, itu bisa merusak hubungan kamu dengan kehidupan sosial kamu nih teman-teman berdua ya. Mungkin teman antar teman nih teman-teman berdua, kolega kerja, antara kolega kerja, atau pokoknya siapapun itulah ya dalam kehidupan sosial. Nah, kamu tuh perlu menerapkan prinsip hidup cukup. Kayak harus mengenali batas ya. Kamu harus memahami kapan tubuh dan pikiran kamu tuh merasa lelah. Kalau perlu kamu buat jadwal untuk mengatur waktu khusus bekerja kapan, istirahat kapan, atau hiburannya juga kapan nih teman-teman berdua ya. Praktikan aturan 80/20. Ini berikan usaha terbaik, tetapi sisipkan atau sisakan ruangan untuk santai nih teman-teman berdua ya. Ruang untuk santai maksudnya. Dan berpikir jeda, tunggu 24 jam sebelum membeli barang yang tidak mendesak. Kayak maksudnya enggak soal membeli barang juga sih, kayak memberikan keputusan nih teman-teman berdua ya. Kayak jangan, apalagi kalau misalnya kita tuh sering kali yang jadi senjata makan tuan bagi kita tuh, kalau lagi panik atau lagi marah atau lagi sedih nih, ngambil keputusan itu tuh cepat banget nih teman-teman berdua ya. Padahal kadangkala kita tuh butuh waktu untuk berpikir, memproses secara baik di otak kita kalau keputusan apa yang nantinya akan kita ambil, supaya itu tuh akan berdampak baik bagi kehidupan kita di waktu mendatang. Nah, penerapan prinsip ini biasanya paling sulit dilakukan pada kebiasaan sehari-hari yang sudah melekat di kehidupan kita nih teman-teman berdua ya. Intinya seperti itu. Nah, nantinya juga aku bakal spill ke kalian beberapa aspek hidup yang seringkali itu sulit dikendalikan nih teman-teman berdua, umumnya kepada seorang manusia dewasa. Aku, kamu, dan kita semua yang sudah memasuki fase hidup dewasa di hari-hari ini nih teman-teman berdua, ada 5 aspek hidup yang sejatinya itu tuh sangat-sangat sulit untuk dikendalikan nih teman-teman berdua ya. Kadang paling umum ya, bisa dibilang sering dialami oleh seorang dewasa nih teman-teman berdua. Nah, nanti aku bakal spill ke kalian. Tapi sekali lagi aku mau ingatin buat kalian nih teman-teman berdua, jangan lupa kasih jawabannya di Instagram kita. Pertanyaannya itu teman-teman berdua adalah, mana ya dia tadi? Sebentar, aku coba lihat dulu ya, supaya nggak salah baca pertanyaannya. Jadi, hal apa yang sedang kamu jaga banget nggak berlebihan belakangan ini nih teman-teman berdua ya? Kasih jawabannya di Instagram kita @prodo_gorontalo, tinggal cek aja story terbaru kita nih teman-teman berdua, di situ ada question box, kalian tinggal tulis jawabannya di situ, atau bisa juga lewat WhatsApp di 0811 43000 222, dan line telepon di 0812 15924 nih teman-teman berdua ya. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih teman-teman berdua. Nanti di pukul 21.50 waktu Indonesia Tengah, aku bakal balik lagi untuk bacain respon kalian dan puterin requestannya. Ini satu lagu dulu nih aku kasih buat kalian, ada Bersenah Bestandi dengan Ruang Baru.

0: udah jam istirahat nih. Makan yuk.
1: Kan butuh asupan kita.
2: Lah, lagi diet.
0: Nih, pakai acara diet segala. Waktunya makan ya makan.
2: Nanti kalau dietku gagal, gendutan, pacarku nyari yang lebih cantik dari aku, gimana?
0: Astaga, drama deh. Sekali-sekali main sono ke Tonga.
2: Hah? Tonga?
0: Iya, negara Tonga yang berbatasan dengan Fiji. Tau nggak? Mereka pada menganut prinsip semakin gemuk seorang wanita, bakal semakin cantik dan indah. Terus, di sana orang-orang bakal saling memuji satu sama lain loh, tentang berat badan berlebih.
2: Masa?
0: Nggak percaya. Negara ini juga punya prinsip makanan adalah sebuah budaya. Nah, kalau berat badan turun, bakal dianggap nggak cukup makan. Jadi, nggak perlu nyiksa diri deh.
2: Yuk makan. Iya deh. Makan nih, makan. Makan make up tapi.
0: Kenapa lagi sih alat make up dimakan?
2: Biar cantiknya luar dalam.
0: Wah, terserah. Udahlah, capek.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Setiap kali kamu ngomel soal macet, banjir, harga naik, itu tandanya kamu peduli. Tapi kalau cuma ngomel, ya nggak nyelesain apa-apa teman berdua. Coba deh, ubah omelan jadi obrolan. Obrolan jadi ide, ide jadi aksi. Karena negara ini butuh lebih banyak pemuda yang bisa mikir plus gerak, bukan cuma mikir aja. Kritik boleh, asal disertai kontribusi. Mau bantu lewat komunitas, kampanye medsos, atau sekedar edukasi teman, itu udah langkah keren, teman berdua. Jangan sampai kamu jadi bagian dari masalah cuman karena diam. Mending cerewet tapi solutif daripada pasif tapi eksklusif.

94 DFM teman terbaik kamu. Waktunya untuk aku bacain respon kalian di part yang pertama. Pukul 21:51 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam untuk Ong Nyanlin. Katanya soal hubungan biar gak sakit-sakit banget kalau ditinggalin. Nah, dia mau request lagunya Vanessa Zee featuring Roni Parulian Takkan Terulang. Terus ada Wewan FM yang katanya perasaan. Mau request lagunya Bertaut dari Nadine Amiza katanya. Oke deh, kalau gitu dua lagu dulu ya. Teman periode pertama Vanessa Zee featuring Roni Parulian Takkan Terulang, nanti bakal dilanjutin sama Nadine Amiza Bertaut ya. Habis itu kita bakal lanjut lagi di pukul 10 atau 22 ya untuk part yang kedua di Good Night Story malam hari ini.

Balik lagi di Prodi FM Gorontalo tahun kedua, kita kembali membahas tentang menjaga diri agar tidak berlebihan dalam segala hal, itu penting ya. Kalau tadi kan sudah ada beberapa yang aku spill soal alasan pentingnya moderasi, cara menerapkan prinsip cukup nih tahun kedua. Sekarang kita ke 5 aspek hidup yang paling sulit dikendalikan, umumnya dialami sama manusia dewasa nih tahun kedua ya. Baik itu perempuan maupun laki-laki. Pertama, waktu kerja atau work-life balance nih tahun kedua. Sulit membatasi jam kerja demi mengejar karir atau finansial. Ini poin pertama, hal yang sulit untuk dikendalikan. Yang kedua adalah finansial. Terjebak gaya hidup ya, kayak tuntutan sosial atau kebutuhan keluarga yang membengkak. Yang ketiga adalah emosi dan stres, yang mana tekanan hidup memicu kecemasan, jenuh, burnout, dan juga overthinking. Kesehatan dan juga pola makan, kurang tidur dan memilih makanan instan karena sibuk. Dan poin kelimanya adalah ekspektasi sosial, yang mana keinginan menyenangkan semua orang dan membandingkan diri dengan orang lain. Apanya, apalagi kalau misalnya sumbernya tuh dari media sosial. Waduh, kayaknya itu yang sering banget terjadi sama orang-orang sekarang ya. Di zaman digital yang serba canggih saat ini, media sosial merajalela. Membandingkan diri sendiri dengan orang lain yang sering muncul di feed atau Instagram story kita tuh sering kali terjadi ya. Kayak lihat teman liburan, kok dia bisa liburan, kita enggak sih? Atau dia punya pencapaian baru, kok dia bisa, aku enggak ya? Kayak gitu tuh. Itu tuh yang sering kali susah untuk dikendalikan. Dan kenapa hal ini terjadi kepada orang dewasa? Ya karena pertama ada beban ganda nih, teman kedua ya, kayak kamu tuh dituntut untuk mengurus karir. Di samping itu keuangan pribadi kamu. Tapi dalam dua hal itu kamu diminta untuk sekaligus juga menjaga hubungan keluarga secara bersamaan. Ada kebebasan penuh juga, kayak tidak ada lagi batasan dari orang tua, sehingga kendali penuh ada pada diri sendiri. Sama faktor lingkungan juga sih, karena kayak budaya kerja yang serba cepat menuntut manusia untuk selalu bisa produktif tanpa henti setiap hari 24/7 ya. Jadi intinya seperti itu sih, kenapa hal yang seperti ini tuh sering kali terjadi sama orang dewasa. Karena memang ya kehidupan dewasa ya, kita tahu dari zaman dulu sampai dengan sekarang, ketika memasuki umur-umur dewasa atau kehidupan dewasa tuh kayak apa ya, kita mau ambil dari segi manapun sepertinya kita akan kejar-kejaran ya. Dari segi finansial, kesehatan, apalagi kalau untuk orang-orang yang sudah memasuki umur 30 tahun, sudah tidak bisa berleha-leha lagi ya. Ambil contoh paling dekat, kayak misalnya kalau ngana di umur 25, karena mungkin masih bisa menggantungkan diri ke orang tua, tapi rasanya kalau udah 30, kayak gimana ya? Berasa kayak, kok harus seperti ini sih? Dan akhirnya memutuskan untuk nyari duit sendiri. Dari soal kesehatan, kamu tadinya di 25 mungkin masih bisa sering makan junk food, tapi kalau sudah di 30 ke atas tuh mulai ngurang-ngurangin, karena akan berdampak atau berefek kepada kesehatan kamu nih teman-teman berdua. Begadangnya udah mulai dikurangin juga, dan lebih banyak waktu dihabisin di rumah. Aku tuh belakangan lebih sering seperti itu sih, kayak kalau gak kerja di luar, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah saja, istirahat tuh teman berdua ya. Karena mengingat umur juga sudah tidak muda, pun kalau keluyuran malam besoknya pasti berasa nggak enak badan. Intinya seperti itu ya, di kehidupan orang dewasa tuh apa ya, kayak sudah pasti ketemu sama hal-hal yang seperti itu. Nah, teman berdua, pukul 22:08 waktu Indonesia Tengah ya. Aku masih tetap tungguin respon kamu. Jangan lupa kasih di Instagram kita @prodo_gorontalo, atau WhatsApp 0811 43000 dan lain telepon di 0812 19 9024.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Eh, Mbak, dicek dulu itu. Benar enggak Krisnya?
1: Lah emang bisa salah. Tuh di atas QR code-nya namanya panti asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya. Sugeng, bukannya panti asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk lebih teliti biar duit gak melayang.

Teman berdua, jangan lupa ya untuk kasih jawaban kalian di Instagram kita @produ_ontalo, WhatsApp 0811 43000 222, dan lain telepon di 0812 19924. Dari topik pembahasan kita di malam hari ini, Good Night Story, menjaga diri agar tidak berlebihan dalam segala hal itu penting. Jadi hal apa yang sedang kamu jaga banget belakangan ini, teman berdua, untuk tidak berlebihan ya. Sekali lagi aku tungguin respon kalian. Jangan lupa juga untuk request satu lagu favorit kalian nih. Pukul 22 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah, nanti aku bakal balik lagi untuk bacain responnya dan puterin requestannya.

Istilah generasi millennials memang sedang akrab terdengar. Istilah tersebut berasal dari millennials yang diciptakan oleh dua pakar sejarah dan penulis Amerika, William Strauss dan Neil Howe dalam beberapa bukunya. Millennials Generation atau generasi juga akrab disebut Generation Me atau Eco Boomers. Secara harfiah, memang tidak ada demografi khusus dalam menentukan kelompok generasi yang satu ini. Namun, para pakar menggolongkannya berdasarkan tahun awal dan akhir. Penggolongan generasi Y terbentuk bagi mereka yang lahir pada tahun 1980 sampai 1990 atau pada awal 2000 dan seterusnya.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Kak Fika ini dia punya pengalaman seru semasa sekolah. Jadi topik kita pagi hari ini seputar lingkungan sekolah. Jadi mau nanya aja nih Kak Fika.
2: Ya.
1: Tempat favorit nongkrongnya di sekolah itu di bagian mananya? Kelas, kantin, taman, atau ada tempat nongkrong lainnya?
2: Sebenarnya tempat favorit itu sebenarnya di dalam kelas, kalau tidak ada guru. Tapi kalau ada guru itu biasanya langsung lari ke kantin.
1: Langsung ke kantin ya?
2: Iya.
1: Pasti makan milu siram dan bawang.
2: Iya, pasti.
1: Oke deh, ini kalau misalnya tempat nongkrong selain itu ada nggak sih?
2: Di taman. Di depan kelas.
1: Depan kelas ya. Pertama kali ketemu sama si dia di mana sih? Di lingkungan sekolah juga?
2: Di lingkungan sekolah.
1: Ketemunya di mana coba?
2: Di sekolah.
1: Iya, di bagian mana? Di kelas, di atap seng, atau di mana? Di kamar mandi?
2: Dari pertama masuk sekolah.
1: Oh, di mos, di aula?
2: Iya.
1: Oke, ceritain. Pertama kali ketemu sama dia, ceritanya seperti gimana dia tatap kamu atau kamu ngeliat dia gitu kan?
2: Oh, kayaknya tidak begitu am. Pertama itu cuma itu kan di sekolah itu kan ada kan yang namanya geng-geng gitu.
1: Oh, geng ya. Yo, oke.
2: Geng-geng. Jadi ada geng cewek, ada geng cowok.
1: Berarti si kamunya ini punya geng. Si dianya punya game juga. Iya,
2: setiap mau ke acara atau mau kumpul-kumpul itu pasti kan ada di situ berkumpul. Nah, dari situ itu sudah dekat-dekat. Awalnya cuma teman.
1: Yang ngirim salam pertama kali siapa?
2: Oh, dia. Okay, dia terus? Dong. Awalnya itu kan cuma untuk sekedar main-main. Cuma sekedar main-main. Tidak tahu lama-lama jadi beneran suka.
1: Asik. Oke lah kalau gitu. Apa yang paling kamu ingat dari lingkungan sekolah kamu?
2: Biasanya tempat ini sih, tempat nongkrong di kantin. Di kantin terus biasalah kan kalau di sekolah itu banyak geng-geng gitu.
1: Sempat bermasalah dengan banyak geng lawan.
2: Iya sih. Ya begitu kan.
1: Tempat bertarungnya di lokasi sekolah juga.
2: Oh iya.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari

0: 下背痛，下背。口琴，口琴，下背拉给你，下背你。
1: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

92,4 Radio FM, teman terbaik kamu ada Citra Solastika featuring Piu melawan perasaan, lagu yang dirilis di tahun 2015 ini nemenin kita di pukul 22 lewat 48 menit waktu Indonesia Tengahnya. Teman berdua, sekarang aku coba mau bacain respon kalian nih. Selamat malam untuk Eslinda 217212. Dibilang bentar, mana nih? Terlalu baik sama orang. Oke. Okay. BTW mau request lagunya Picekota katanya, yang bahagia lagi, bentar. Udah lama banget ya dengerin lagu ini ya. Bahagia lagi. Itu lagu. Ini kayaknya kalau bisa dapat 3 lagu, 3 lagu dah ya. Terus ada Farisatianara. Berteman. Hah? Kok berteman sih? Reni Kesia. Overthinking katanya. Terus Wasmika Maleng request doang. Alah. Yeni Lindawati, ngurangin minuman gula. Dia request lagunya Fajar Nur, Sembutan Paku. Sebentar, kita lihat dulu ya. Fajar Nur Sembutan Paku, satu lagu. Udah dua lagu nih ya. Kalau masih bisa tiga, tiga lah. Mana lagi nih? Dewi Kurnia 53, berbicara yang terlalu ikut campur. Oke, oke. Gak marah-marah dari Virginit. Emang kuat marah gak, nah? Ini dari mana dia tadi? Dewi Kurnia, katanya Shape of My Heart dari Backstreet Boys. Bentar. My Heart. Oke deh, tiga lagu ya teman-teman berdua, aku puterin. Nih, puas-puasin deh buat kalian teman-teman berdua. Dan sekaligus juga tiga lagu ini bakal mengakhiri perjumpaan kita di ruang dengar untuk siaran hari ini. Malam hari ini nih ya, maksudnya pukul 22 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sudah mendengarkan Pro FM Gorontalo bersama dengan Dodi Paneo. Sampai bertemu lagi nih teman-teman berdua. Akhir kata Dodi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Echo Anywhere.
1: Bib, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
2: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
1: Kamu tuh kalau bicara gampang ya, apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
2: Ede deh, Mama. Bagaimana?
1: Astagfirullah.
3: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
2: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
3: Oh, ya udah.
2: Iya, Ma. Turun, Ma, ini.
3: Aduh, Bim. HP lagi.
2: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
3: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
0: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Ih, lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam.
0: Taunya, di lebay, apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: More next. Don't go anywhere.
1: Sahabat, aku mau cerita. Dulu, aku punya pengalaman yang lumayan menakutkan pas mudik ke rumah nenek. Nenek emang sudah berumur dan rambutnya sering rontok. Anehnya, beliau selalu mengubur rambutnya yang rontok di bawah pohon pisang di belakang rumah. Kenapa dikubur ya? Apa ada hubungannya sama hal mistis? Sekarang aku baru tahu, ternyata dari laman Aksi Kita Indonesia diinformasikan bahwa menurut penelitian, rambut manusia bisa membantu meningkatkan kesuburan tanah. Rambut manusia mengandung bahan keratin dan zat-zat lainnya yang bisa menumbuh perkembangan akar serta pertumbuhan tanaman. Keren ya orang-orang zaman dulu. Kalau kamu gimana? Mau coba taruh rambut rontok di tanaman kesayangan kalian sebagai pendamping pupuk?
2: You used to call me on my. You used to.

0: Kamu lagi ngapain, Dek?
1: Ini, Kak, lagi bikin proyek buat besok.
0: Proyek apa sih?
1: Besok tuh kita rame-rame mau demo, Kak.
0: Eh, demo apa sih, Dek?
1: Itu loh, sekarang ini kan udah banyak banget bencana banjir di mana-mana, Kak. Ini diakibatkan karena kita nggak menjaga hutan sebagai penyeimbang alam. Contohnya aja, banyak pohon yang ditebang untuk hiasan sama dibikin kertas. Tahu nggak, Kak? Diperlukan satu batang pohon usia 5 tahun loh, Kak, untuk memproduksi satu rim kertas.
0: Itu yang dicoret spidol kamu pakai apa sih, Dek?
1: Kertas, Kak.
0: Tahu nggak, Dek? Manusia adalah satu-satunya makhluk yang menebang pohon, mengubahnya menjadi kertas, lalu menulis selamatkan pohon di kertas itu juga.

Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Semua tergantung kita jamaah sekalian. Bagaimana kondisi sholat kita pada hari ini? Sudah seperti itulah posisi Allah di dalam hati kita. Jika kita mengabaikan sholat, maka seakan-akan kita telah mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jangan salahkan Allah ketika kita mendapatkan balasan buruk di akhirat kelak, karena Allah telah memberikan kita jasad yang kuat. Allah telah memberikan kita jasad yang sehat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menguatkan kita, membantu kita untuk bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jemaah sekalian. Karena sekuat apapun seseorang, sehebat apapun seseorang, mungkin dia bisa melakukan segala sesuatu yang kelihatannya tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang kuat, dia bisa lakukan. Tapi kalau dia tidak dibantu oleh Allah untuk ibadah, maka dia tidak akan bisa beribadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita semuanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai dengan kita kembali berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatin lumazatin alladhi jama'a malahu wa 'addadahu yahsabu anna malahu akhladahu

Selamat malam teman berdua, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah seluruh mata acara yang telah kami hadirkan ke ruang dengar kamu hingga saat ini. Selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, teman berdua. Kembali bersama siaran program Madua RRI Gorontalo, mengudara di frekuensi 92,4 FM, edisi Selasa 19 Mei 2026. Beragam mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar teman berdua hingga malam nanti. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Hari Republik Indonesia, program Madua Gorontalo.

0: Insan Kolbu, inspirasi dan nasihat Kolbu bersama Ustadz Khalid Walid LC MPD.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketahuilah zikir antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih Allah cintai dan lebih baik, bahkan lebih mulia di sisi Allah SWT daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah bacaan Al-Quran antum di 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai, bahkan lebih mulia di sisi Allah daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Ketahuilah sedekah antum pun demikian. Takbir antum, solat sunnah antum, puasa antum, semua amalan-amalan kebaikan pada 10 awal Dzulhijjah ini lebih baik dan lebih Allah cintai daripada jihad yang tidak mendatangkan mati syahid. Maka jangan sia-siakan, pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Teruslah berzikir kepada Allah dalam kondisi apapun, sedang membawa kendaraan, sedang berjalan, teruslah berzikir kepada Allah. Dan di antara zikir yang paling afdal selain baca Al-Quran di 10 awal Dzulhijjah ini adalah memperbanyak takbir. Memperbanyak takbiran. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan tentang kemuliaan 10 awal Dzulhijjah ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa'akthiru fihinna minat takbiri wat tahlili wat tahmid. Perbanyaklah takbir, perbanyaklah tahmid, perbanyaklah tahlil, yaitu dengan ucapan Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Semoga Allah SWT menerima amal ibadah kita.

0: ngapain dan kemana biar selamat gitu.
1: Oke sip kak, aku jalan dulu ya.
0: Mau kemana emangnya?
1: Lihat kondisi kantor lah.
0: Ah, itu kan koridornya buntu.

Pernah dengar tentang istilah self-titled album gak? Mungkin ini adalah sebuah fakta yang selama ini ada tapi kamu ngelewatinnya. Kamu mungkin suka dengan lagu I Miss You dari Blink-182 di album Blink-182 tahun 2003. Yap, judul album dan nama grupnya sama. Selain Blink-182, musisi-musisi ternama dunia juga punya judul album yang sama dengan nama identitas mereka sendiri. Sebut aja seperti Elvis Presley di album Elvis Presley tahun 1956, Earth, Wind & Fire di album Earth, Wind & Fire di tahun 1971, 21 Pilots di album 21 Pilots di tahun 2019, ada juga Beyoncé di album Beyoncé tahun 2013, dan masih banyak lagi. Di Indonesia sendiri, kita punya Raisa dengan album Raisa di tahun 2011, dan Tulus dengan album Tulus di tahun yang sama. Balik ke tahun 1999, Sheila on 7 merilis album Sheila on 7 sebagai debut karir mereka di belantika musik tanah air. Self-titled sendiri sebenarnya merujuk pada istilah yang sudah ada sejak lama di dunia musik yang bersifat eponim. Digunakan ketika sebuah album diberi judul yang sama dengan nama artis atau band yang menciptakannya. Istilah ini sering digunakan sebagai bentuk pernyataan identitas artis bahwa album tersebut merupakan representasi dari diri mereka sendiri. Lalu sebagai konsolidasi gaya mereka dan pengenalan. Gak jarang album debut mereka sering diberi judul self-titled. Di beberapa kasus berbeda, album self-titled juga dapat menjadi bagian dari strategi pemasaran atau branding.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: more next. Don't go anywhere.
1: Bayangin ya, trofi paling bergengsi di dunia sepak bola, Piala Dunia FIFA yang dijaga super ketat, jadi incaran seluruh negara, malah pernah hilang teman berdua. Bukan sekali, tapi dua kali. Yang pertama kita mulai dari trofi legendaris Jules Rimet Trophy tahun 1966. Ini menjelang turnamen di Inggris. Trofi ini tuh dipajang di sebuah pameran teman berdua. Harusnya aman dong, ternyata enggak. Tiba-tiba lenyap, kayak pemain yang hilang saat disuruh tracking back. Polisi sampai turun tangan, media heboh. Tapi yang jadi pahlawan justru bukan detektif, melainkan seekor hewan bernama Pickles. Yap, Pickles ini anjing nomor 2 dan dia nemuin trofi ini terbungkus koran di semak-semak. Jadi kalau ada Ballon d'Or untuk hewan, Pickles udah pasti masuk nominasi sih. Nah, plot twistnya belum selesai. Tahun 1983 di Brasil, trofi yang sama dicuri lagi. Kali ini bukan dari pameran, tapi dari markas Federasi Sepak Bola Brasil. Dan beda dari sebelumnya, trofinya nggak pernah ditemukan lagi sampai sekarang. Banyak yang percaya trofi itu udah dilebur. Iya, dilebur. Dari simbol kejayaan jadi mungkin cuman logam biasa. Sad ending banget. Sejak saat itu, FIFA langsung ambil langkah. Trofi lama dipensiunkan dan sekarang kita kenal trofi baru yang lebih aman. Yang sering kita lihat sekarang tuh. Dan semoga nggak hilang lagi ya. Soalnya kalau sampai kejadian ketiga, ini bukan sejarah lagi. Ini udah masuk genre komedi. Jadi intinya, bahkan benda paling berharga di dunia sepak bola pun pernah kena prank. Dua kali. Bedanya, ini prank yang bikin satu dunia panik.

0: Oke.
1: Oke.
2: Oke.
3: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: bakar tempat ini. Kau lihat, asap di mana-mana dan ini bisa menimbulkan polusi udara.
1: Emang gua pikirin.
0: Nitrogen oksida, sulfur dioksida, VOC, PON, dioksin, BAP dan PAH.
1: Kau membaca mantra.
0: Itu bukan mantra, tapi zat berbahaya hasil pembakaran yang bisa menyebabkan polusi udara dan gangguan pernafasan serta penyakit kronis lainnya.
1: Oh, takut.
0: Semua makhluk hidup bisa menjadi korban, termasuk kau dan anak cucumu nanti.
1: Apa? Kau benar, Ultraman. Tidak seharusnya aku melakukan aksi pembakaran yang menyebabkan polusi udara. Kalau begitu, aku pergi saja. Tapi agar silaturahmi kita tidak terputus, pinjam.

FM. Saatnya info Prodomo dengan Nisa untuk pagi ini. Asal Amerika Serikat berhasil menjuarai FIBA World Tour Zadar 2026 setelah mengalahkan Amsterdam Rabobank dengan skor tipis 21-19 di Zadar, Kroasia. Kemenangan ini menjadi gelar pertama Miami di World Tour musim 2026 lewat penampilan apik Dylan Travis dan juga Henry Caruso yang mencetak poin penentu di akhir laga. Sementara itu, James Parro terpilih sebagai MVP turnamen setelah menjadi pencetak poin terbanyak bagi Miami sepanjang kompetisi. Turnamen berikutnya dijadwalkan berlangsung di Shanghai, China di 23 sampai 24 Mei mendatang. Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff 6-4, 6-7, 6-2 di Foro Italico. Svitolina ini tampil solid sejak awal dan memastikan kemenangan setelah bertarung hampir 3 jam. Gelar ini menjadi trofi ketiganya di Roma setelah sebelumnya juara pada 2017 dan 2018. Kemenangan ini juga menambah koleksi gelarnya menjadi 20 trofi tunggal WTA sepanjang karir profesionalnya. Basket, Shai Alexander kembali meraih penghargaan MVP NBA musim 2025-2026 setelah tampil konsisten bersama Oklahoma City Thunder sepanjang musim reguler. Pemain asal Kanada ini menjadi pemain ke-14 dalam sejarah NBA yang sukses mempertahankan gelar MVP secara beruntun. Shai unggul dalam pemungutan suara atas Victor dan juga Nikola Zokic setelah mencatat rata-rata 31,1 poin, 6,6 assist, dan 4,3 rebound per pertandingan. Penampilan impresifnya juga membawa Thunder finish sebagai tim terbaik wilayah barat dengan 64 kemenangan musim ini. Sekian info per 2.

0: Wawan, mimpi apa kita tadi malam? Masih pagi ngana sobat jalan kaki begini. Tidak pakai alas kaki lagi. Semacam orang-orang tua juga ngana. Belum nganape waktu ini. Pi tidur dulu. Nanti siang kita kasih bangun.
1: Nganape kira ini pagi cuma ngana punya? Weh Rinto, kita ini so mulai terapkan hidup sehat. So boleh jo. Lagian salah so kalau kita mau suka hidup sehat.
0: Santai. Bagus no. Cuma setidaknya pakai solop atau sepatu uti. So kurang sama orang di komplek ini berjalan pagi, tidak jaga pakai solop, bikin kotor kaki.
1: Kalau kotor kan boleh cuci. Yang asal ngana tahu Rinto, jalan pagi tanpa alas kaki itu sehat. Bikin baik kualitas tidur, meningkatkan imun, sirkulasi darah, kebugaran tubuh, waduh banyak. Mengurangi peradangan dan resiko jantung. Mengurangi ketegangan otot dan sakit kepala. Terbukti olo, mengurangi kram saat menstruasi, kecemasan dan stres. Kom terakhir meningkatkan energi dalam tubuh. Jepangan solop pas solop bagin.
0: Betul yang ngana bilang-bilang ini.
1: Kalau ngana tidak percaya, prosing joko ngana tes sendiri.
0: Ya oke, mulai sekarang kita olo semua tiap hari, tidak pakai solop berjalan pagi.
1: Yang kurang hari-hari olo, secara berkala dia, paling bagus 2-3 kali satu minggu.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

94.4 Pro FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar kamu hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Ini untuk hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Arani sama Muhammad bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi. Stay tune.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

kita awali pagi ini dari dunia olahraga dulu. Ada absennya Megawati Hanyastri dari tim nasional voli putri Indonesia karena pertimbangan kesehatan dan karir profesional. Ini dianggap santai sama tim pelatih Marco Sugiyama karena dia juga sudah menyiapkan ya pengganti gitu. Beberapa kandidat pengganti diantaranya Azahra Gendis.

memberikan satu lagi kesempatan untuk bergabung untuk keduanya ini untuk berjuang dapetin posisinya mereka lagi gitu. Jadi kapten tim Medio Stefani Yoku juga menghargai keputusan Megawati yang ingin fokus pemulihan karena kita tahu kemarin kan dia juga sempat cedera ya teman berdua, dan itu juga jadi salah satu alasan dia kenapa udah tidak melanjutkan kontrak ketika di Korea kemarin juga ya. Sementara itu rekrutan Anyar Hyundai Engineering dan Construction Hill State Jordan Wilson juga mengatakan kesiapan untuk membangun chemistry dengan Megawati hanya Sri Pertiwi. Pemain asal Amerika Serikat ini juga percaya diri bisa beradaptasi cepat dan membangun koneksi dengan rekan setimnya.

Seperti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Oh iya, kita kan masih muda.
2: Maaf ya Caca, sarangnya
1: Rahma 20, aku 19, Caca 18.
2: Lu maksa banget kan kamu mah.
1: Oke, jadi kalau misalnya Caca, udah berapa kali yang namanya putus kerja? Pindah-pindah maksudnya?
3: Tidak pindah-pindah sih. Kalau putus kerja, kalau untuk pengalaman yang buruk itu cuma satu kali.
2: Oh, satu kali. Oh, tapi itu udah buruk, itu udah buruk.
1: Kapan terjadinya?
3: Kalau untuk pengalaman buruk di dunia pekerjaan, baru sekali sih mengalami itu.
1: Oke, baru-baru ini kejadiannya atau gimana nih?
3: Tahun kemarin kalau tidak salah ingat.
1: Oh gitu. Oke lah. Ini buruknya karena apa? Karena lingkungan atau karena lawan
2: bosnya,
1: teman
2: gitu,
1: kerja
2: atau gajinya dikit nih, enggak bisa aku.
3: Kalau untuk lingkungan itu kalau untuk karyawan-karyawan lain sih aman-aman. Cuma lebih ke ownernya aja sih.
1: Lebih ke owner. Bosnya ya. Terlalu apa bosi? Yep.
2: Atau
3: sama
1: terlalu apa dianya, terlalu bosi atau terlalu gimana?
2: Atau suka semena-mena gitu ya?
1: Jangan.
3: Anak lo bingung mau menjelaskan bagaimana, tapi emang semena-mena sih orangnya. Terus aduh, pagi-pagi tuh diajak bagibah mohon masih pagi.
1: Nggak, at least itu jadi memori kamu. Dan jadi pelajaran juga. Kalau misalnya kamu jadi seorang owner, tolong jangan semena-mena sama karyawannya.
2: Betul,
1: gitu.
2: Apa sih yang nggak bisa dilupain dari si sikap owner ini gitu ya?
3: Jadi pokoknya DP owner itu pamaran kali.
1: Pamaran. Untuk hal-hal yang tidak penting atau hal-hal yang penting?
3: Untuk hal-hal yang tidak penting.
1: Just like what?
3: Kayak yang bisa ditanyakan baik-baik, ini di mana tempatnya? Tapi tidak begitu.
1: Mohon maaf, ownernya bukan pacar kamu, bicara baik-baik.
0: Selamat pagi teman Pro 2 dari jam

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

industri musik dengan ngerilis EP terbarunya bertajuk Unapologetic ya, teman berdua. Nah, tuh susah banget namanya. Hari Jumat kemarin, tepatnya di 15 Mei 2026, setelah sempat menghilang dari rilisan besar dan juga hanya ngerilis satu single sepanjang tahun lalu ya. Jadi project ini tuh menjadi penanda kembalinya Dikta dengan warna musik yang lebih jujur, personal dan juga berani, termasuk juga lewat lagu Stop Bilang Iya yang menjadi lagu utamanya nih tahun kedua. Jadi gak cuman comeback, Unapologetic ini juga menghadirkan sisi baru dalam perjalanan bermusiknya, mulai dari eksplorasi soundnya dan juga kedalaman emosi dalam liriknya. Terus katanya sih Unapologetic ini tuh jadi representasi kejujuran juga keberanian Dikta sendiri. Jadi ini titik penting dalam perjalanan karir Dikta, bukan cuma sekedar judul ya. Nama ini tuh merepresentasikan proses kreatif yang dia jalani dengan penuh kesadaran dan juga tanpa penyesalan gitu. Jadi melalui EP ini, Dikta juga menegaskan pentingnya kejujuran dalam berkarya tanpa harus ngikutin ekspektasi orang lain.

Plat A, Banten. Plat B, Jakarta. Plat C, apa ya? Tahu nggak kenapa plat C nggak ada di Indonesia? Ini penjelasannya. Sejarah penggunaan kode wilayah pada plat nomor di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Akibat penjajahan itu, masyarakat menggunakan bahasa Belanda dan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi. Hal ini membuat ada perbedaan dalam penulisan bahasa menggunakan ejaan lama. Pada ejaan lama, huruf C ditulis dengan ejaan TJ. Huruf TJ tidak termasuk dalam abjad yang digunakan Belanda, sehingga tidak ada kode wilayah C. Nah, udah jelas kan?

0: Baru kita ke informasi perakhiran susulan untuk hari ini, edisi Selasa 19 Mei 2026 yang bakal disampaikan oleh Prakirawati Arimi Pratiwi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut akan saya sampaikan perakhiran cuaca hari ini, Selasa 19 Mei 2026 di Provinsi Gorontalo. Pada pagi hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada siang hari, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan hampir di seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Dan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terjadi di wilayah Limboto, Tibawa, Bongomeme, Pulubala, Limboto Barat, Tabongo, Dungalio, Tilemuta, Swawa Timur, Bulango Ulu, Pinogu, Popayato, Popayato Barat, Anggrek, dan sekitarnya. Kemudian pendengar, pada malam hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di wilayah Telaga, Telaga Biru, Bulango Utara, Bulango Ulu, Popayato, Lemito, Randangan, Marisa, Patilanggio, Talu Diti, Duhiada, Awanggarasi, Popayato Timur, Popayato Barat, dan sekitarnya. Dan pada dini hari kondisi cuaca umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berpotensi terjadi hujan. Adapun potensi hujan ringan terjadi di Batu Daa Pantai, Dumbo Raya, Kulon Dalangi, Kabila Bone, Bone Pantai, dan sekitarnya. Secara umum di wilayah Provinsi Gorontalo suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 98% dan arah angin dari timur hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 20 km per jam. Adapun peringatan dini untuk hari ini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Bone Bolango. Kemudian pendengar, untuk perakiran gelombang jalur penyeberangan hari ini di lokasi Laut Sulawesi Gorontalo Utara, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan disertai petir. Arah angin dari timur laut hingga timur dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Dan di Teluk Tomini Selatan Gorontalo, kondisi cuaca umumnya diperkirakan berawan hingga berpotensi terjadi hujan petir. Arah angin dari utara hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian gelombang signifikan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Demikian informasi perakiran cuaca dan gelombang jalur penyeberangan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih.
2: Teman terbaik kamu.

0: kurusan ya sekarang diet.
1: Bukan cuman aku yang kurusan, dompet juga kurusan. Gila ya, gaji sekarang tuh cuma bertahan seminggu. Dompet udah kayak diet ketat.
0: Belanja apa aja sih emang?
1: Aku udah masak dari rumah, gak makan di luar. Ya paling bensin aja, ngopi dua kali sehari itu doang. Padahal udah hemat gak jajan di luar, tapi tetap aja berasa kurang.
0: Ya wajar sih, kita semua korban inflasi. Ya makanya kita harus pinter untuk ngatur budget, invest dari receh, dan belajar bedain mana butuh sama lapar mata. Mulai ngopi di rumah tuh.
1: Berat ya sis, hidup ini gak beli kopi di luar juga berat.
0: Berat, tapi masuk akal kan?
2: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Google Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Pro 2 fancam itu, bukan fancam sih, timeline itu penuh sama fancam ya. Hafal semua nama membernya, sampai rela begadang nonton comebacknya idol Korea. Sekarang kok udah mulai berubah ya arahnya. Banyak anak muda yang ternyata tuh mulai balik dengerin musik lokal. Dari band indie, pop-pop galau, sampai lagu-lagu lokal yang liriknya tuh lebih relate sama kehidupan sehari-hari. Bahkan lagu-lagu timur sekarang itu lagi merajai industri musik Indonesia gitu. Lagu-lagu Melayu ya kan sekarang juga lagi merajai industri musik Indonesia. Pertanyaannya, apakah demam K-pop ini mulai menurun atau justru musik lokal sekarang tuh udah makin keren aja dan makin bisa ngena di hati anak muda Indonesia? Kayaknya iya sih menurut aku ya. Kayak aku kalau misalkan dengerin lagu gitu kan, apalagi lagu-lagu baru sekarang tuh aku dengerin, liriknya tuh relate banget, kayak ngena gitu, kayak nancep gitu, kayak ditampar sama lirik-liriknya gitu. Misalkan kayak lagu-lagunya It Gitaf, lagunya Bernadia, lagunya Juicy Luicy, apalagi tuh. Ini musisi-musisi zaman sekarang ya, banyak lah pokoknya kalau misalkan dengerin lagu, ih apaan sih, kayak gitu loh kalau misalkan dengerin lagu gitu. Jadi pagi hari ini di Spada teman berdua kita bakal ngobrol santai aja soal alasan kenapa banyak anak-anak muda tuh mulai ninggalin K-pop dan beralih ke musik lokal ya. Jadi kalau misalkan dipikir-pikir, salah satu alasan kenapa musik lokal sekarang itu makin disukai itu karena memang liriknya tuh lebih relate sama kehidupan kita. Terus kayaknya easy listening juga sih menurut aku ya. Lagu-lagu sekarang tuh kayak gampang banget kita enak aja gitu. Instrumennya, musiknya, melodinya gitu. Dan anak muda sekarang juga suka lagu yang kayak lagu-lagu tentang quarter life crisis, capek kerja, overthinking, patah hati, Hindia, Fizz, itu juga sih lebih banyak ngomongin tentang kehidupan, kerjaan gitu kan, stres gitu kan. Terus pokoknya kehidupan sehari-hari yang realistis lah. Dan musisi lokal juga sekarang tuh jago banget bikin-bikin lagu yang terasa dekat sama pendengarnya. Belum lagi penggunaan bahasa Indonesia tuh makin bikin pesan lagunya tuh lebih gampang aja nyampe. Jadi gak cuma nikmatin musiknya, tapi juga benar-benar paham isi ceritanya. Kalau dulu kan mungkin banyak yang dengerin K-pop karena vibes-nya, visual sama performance-nya kan. Sekarang banyak yang nyari lagu tuh yang bisa nemenin suasana hati mereka, yang relate sama suasana hati mereka gitu. Makanya gak heran sekarang tuh konser musisi lokal itu makin rame. Lagu lokal juga makin sering viral di media sosial. Bahkan playlist anak muda itu isinya mulai didominasi lagu-lagu Indonesia. Nah, di Spada kali ini aku pengen tahu, kalau memang benar ini adanya teman berdua, kamu tuh tipikal orang juga yang sudah meninggalkan K-pop, lagu-lagu K-pop ya. Lagu-lagu K-pop itu gimana tuh? Ya, K-pop lah ya. Terus kamu udah mulai beralih ke musisi-musisi lokal, kira-kira alasan yang paling bikin kamu tuh bisa beralih dari K-pop ke musisi lokal tuh apa sih? Coba share ke aku di sini di WhatsApp 0811 43000, lain telepon 0812 19 9 24, dan juga di Instagram @pro_gorontalo.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat. Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya, terus?
1: Pilih yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Kalupe, STMT, Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Provinsi Gorontalo, mengucapkan selamat kepada RRI yang akan menyiarkan siaran langsung Piala Dunia pada bulan Juni dan Juli tahun 2026. Terima kasih banyak sudah menjadi bagian dari penyiaran publik yang digemari oleh seluruh

Fresh Music Only teman Radio 2. Ini tuh original soundtrack dari film Dilanita B 1997. Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.

0: Ini kayaknya enak deh, El.
1: Jangan, Diza. Banyak micinnya itu.
0: Ah, micinnya mah biasa. Yang penting tidak kadaluarsa.
1: Kadaluarsa? Maksudnya kedaluarsa.
0: Iya. Emang apa bedanya?
1: Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata kadaluarsa adalah bentuk tidak baku, Za. Yang benar itu adalah kedaluarsa, pakai E.
0: Oh gitu, berarti karena terlalu banyak makan micin, otakku jadi kedaluarsa ya, El?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
3: Aku punya teman berdua ya, beberapa teman yang beda agama, tapi yang bikin aku amazed itu tuh mereka yang paling sering ngingetin sholat pas udah azan. Lucu ya, aku yang muslim malah dikasih notifikasi sama yang non muslim. Ternyata bisa kok kita nongkrong satu meja sama yang beda agama. Jadi gak perlulah debat sana sini, karena agama juga bukan jadi bahan perdebatan. Karena Tuhan gak pernah minta kita untuk main hakim. Tuhan cuman suruh kita jadi manusia.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.

Tahu nggak, pakaian ternyaman dan praktis serta harga murah di kalangan perempuan Indonesia sebenarnya berasal dari Amerika dan dipakai sama koboi loh. Apalagi kalau bukan daster, pakaian yang umumnya dibuat menggunakan bahan yang ringan dan sejuk seperti kain katun, rayon, atau batik. Awalnya pakaian ini berbentuk jubah dan dikhususkan untuk koboi. Mereka menggunakan daster untuk melindungi pakaian mereka dari debu dan cuaca ekstrim pada abad ke-19. Di Indonesia sendiri, daster identik dengan perempuan yang berkembang dan menjadi bagian dari tren mode dan dikenakan berbagai kalangan. Selain sebagai pakaian rumah, daster juga sering digunakan sebagai baju tidur atau pakaian santai dan bepergian ke tempat-tempat yang terdekat, seperti pasar atau toko. Meskipun sering dikaitkan dengan pakaian sehari-hari yang sederhana, kini banyak desain daster yang lebih modern dan modis, dengan berbagai motif, warna, serta tambahan detail seperti tenda atau bordir.

0: Lu dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hey.
0: Awas, ada motor di depan lo. Awas sih. Aduh, kamu nih. Udah gue bilangin, masih aja main handphone. Kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop. Penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.